Fortune Cookie sama Bro 2. Ini tadi lagi yang diriku sama Theo di Magelang. Hai, selamat pagi Theo. Lagu pilihan kamu udah aku puterin pagi hari ini ya. Thank you udah ikutan gabung. Dan terima kasih juga tadi buat teman Bro 2 yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Ardi yang pengen diputerin lagunya Hola dari Seikoji. Boleh? Aku cariin dulu lagunya buat kamu ya. Makasih Ardi udah ikutan gabung. Dan thank you juga tadi ada Tri yang pengen diputerin lagunya One Ok Rock yang We Are. We Are-nya kita tuh belum ada by the way. Kalau misalnya nanti aku ganti sama Tropical Therapy gimana? Aman ya? Thank you udah ikutan gabung, menemani aku yang lagi siaran dan menemani aku yang sedang menikmati pagi Jogja yang mendung. Yes, Jogja masih mendung teman Bro 2 sampai di jam 7 lebih 10. Semoga mendungnya Jogja pagi ini gak bikin kamu mager untuk beraktivitas ya. Harusnya sih gak mager karena masih hari Rabu ya kan. Harinya kita untuk ya mencari cuan. Dan kembali kuliah juga kali ya buat kamu teman Bro 2. Yang penting sih saran aku jangan lupa bawa jas hujan aja. Antisipasi kalau tiba-tiba turun hujan kan kamu udah siap sama jas hujannya ya kan. Dan thank you juga tadi ada Rini di Bakem yang pengen diputerin lagunya Calvin Harris featuring Justin Timberlake, Halsey and Per William yang Stay With Me sama Hi-Fi Mine. Oke, aku nanti puterin lagunya buat kamu ya. Nungguin kalau Rini udah kasih aba-aba kalau bilang Vin puterin lagunya gitu. Karena tadi dia bilang puterinnya nanti aja ya, aku lagi ngerjain pekerjaan domestik dulu. Oke, gak apa-apa, aku tungguin kamu kok ya. Aku kan di sini masih sampai nanti jam 10, jadi don't worry, oke? Makasih udah ikutan gabung. Dan aku tungguin juga nih buat teman Pro 2 yang mau gabung juga di pagi hari ini. Kasih tau ke Vina lagu apa sih yang mau kamu dengerin teman Pro 2. Boleh deh lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia, silahkan kasih tau ke Vina. Dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

ternyata mendungnya Yogyakarta tuh gak hanya dirasain sama kita-kita aja teman Pro 2. Mendungnya juga berasa sampai di daerah Klaten, kata Endang yang bilang kalau Klaten juga mendung sekarang. Waduh, apakah mungkin hari ini Yogyakarta dan daerah Klaten bakalan turun hujan? Belum tentu juga sih teman Pro 2. Tapi kalau kemarin kan aku sempat lihat ya beberapa postingan dari teman aku yang ngasih tahu kalau di daerah Godean, Kulon Progo itu mulai turun hujan teman Pro 2. Walaupun mungkin intensitasnya nggak terlalu deres ya, kayak masih ya malu-malu aja buat turun ke bumi gitu. Alias rintik-rintik teman Pro 2. Jadi kayak oh mungkin ini sudah memasuki pergantian musim kali ya. Tapi ya gak tahu juga, karena memang dari kemarin kan Jogja lagi mendung banget nih. Mungkin sebuah pertanda kali ya. Ya, tapi untuk tahu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini, habis ini deh aku bakalan update informasinya buat kamu ya. Nanti kita akan kasih tahu ke kamu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang bakalan kasih tahu ke kamu lebih detailnya cuaca di Yogyakarta hari ini. Kalau aku yang kasih tahu kan takutnya nggak valid tuh. Nah, kalau mereka yang kasih tahu insya Allah valid teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita kasih tahu informasi perakiran cuaca hari ini, kita mainin dulu deh lagu dari Naikila, Main-Main Gue, yang tadi udah di request sama Endang di Klaten. Enjoy.

0: cuaca untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahmatullah Dhani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Rabu 9 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di Sleman bagian utara dan juga Kulon Progo bagian utara pada siang ataupun sore hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan pada dini hari, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Untuk area Bandara Yogyakarta International Airport, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh prakirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Rabu 9 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini cenderung cerah berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan antara 8 hingga 10 km. Suhu udara hari ini berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 70 hingga 90%, dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 September 2026. Terima kasih untuk prakirawan Rahmatullah Dhani yang sudah menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk prakirawan Rahma Fauziah yang sudah menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi prakiraan cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Ki, teman Pro 2, ngerasa gak sih kalau sebentar lagi Indonesia dan RRI itu bakalan punya usia yang sama teman Pro 2, 81 tahun, yes? Dan hari ini teman Pro 2, Angga Sawan dan Angga Sawati Radio Republik Indonesia Yogyakarta melakukan ziarah ke TMP Kusuma Negara dan juga TMP TNI Angkatan Udara di Ngoto sebagai rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Dan buat mengetahui bagaimana kondisi di sana, kita akan bergabung dengan reporter Rosian Anwar yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Silakan, Rosi.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, di Taman Makam Pahlawan di Angkatan Udara di Ngoto, di mana di sini disemayamkan Marsikal Abdurrahman Saleh dan juga Marsikal Agustinus Adi Sucipto. Dan pada kesempatan hari ini Angkasawati RRI Yogyakarta tengah bersiap untuk melakukan ziarah. Dan sebelumnya untuk Angkasawati RRI Yogyakarta dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun ini juga telah melakukan ziarah, kemudian juga tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara ataupun TMP Kusuma Negara. Dan pada kesempatan pagi hari tadi untuk di TMP Kusuma Negara, kegiatan ziarah dipimpin langsung oleh Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Dr. Andes Taufan Pamungkas Mahendra Jaya, diikuti oleh puluhan angkasawati RRI Yogyakarta dan juga Dharma Wanita, dan juga ada beberapa pihak yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan tadi juga sempat dilakukan ziarah diantaranya ke Pusara Makam Panglima Besar Jenderal Sudirman, kemudian juga di Pusara Makam Profesor Dr. Sarjito, kemudian juga ada Brigjen Katamso dan juga Kolonel Sugiono yang merupakan pahlawan revolusi. Dan kali ini pendengar, sebentar lagi ini angkasawan dan angkasawati RRI akan mengikuti kegiatan ziarah di Makam TNI AU di Ngoto untuk menghormati Marsma TNI Anumerta Profesor Dr. Abdurrahman Saleh dan juga Laksda Agustinus Adi Sucipto yang ada di Taman TMP TNI AU di Ngoto di Kabupaten Bantul. Demikian laporan kami. Saya Rosian Anwar melaporkan langsung dari TMP Ngoto. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Rosian Anwar yang sudah melaporkan kegiatan pagi hari ini ya, di mana tanggal 11 September nanti Radio Republik Indonesia akan berulang tahun ke-81. Dan seperti biasa teman Pro 2, sebelum merayakan hari ulang tahun, angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta melakukan ziarah ke TMP Kusuma Negara dan juga TMP TNI Angkatan Udara di Ngoto sebagai rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Terima kasih buat reporter Rosian Anwar yang sudah melaporkan informasinya pagi hari ini. Dan Vina akan lanjut lagi nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Yes, Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Dan aku akan ajakin kamu pagi hari ini. Seperti biasa kalau udah jam 8, waktunya aku ajakin kamu gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Vina udah siapin 5 lagu teman Bro 2. Dan nanti dari 5 lagu ini kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Oke, aku udah siapin ada Somber with Homebreaker, Adhika Ramagna, Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda Kau, ada Olivia Dean with Man I Need, dan ada Fizz with Nina. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin dan kamu tinggal tentuin aja lagu mana yang mau kamu dengerin. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku puterin di jam 8:45. So, langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 dan kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

kasih warning buat kamu teman Pro 2, hati-hati ya yang suka menimbun masker. Sekarang kalau kamu mau nimbun, hati-hati teman Pro 2 ya, karena Kementerian Kesehatan tuh bakalan kasih sanksi pidana buat produsen ataupun distributor masker yang sengaja nih melakukan penimbunan di tengah tingginya permintaan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau teman Pro 2. Dan ini udah disampaikan sama Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Bapak IG Munawarman teman Pro 2 yang bilang kalau pelaku usaha ini dihimbau tidak membatasi pasokan yang menyebabkan kelangkaan stok dan juga kenaikan harga yang gak wajar teman Pro 2. Karena ini tuh udah mulai dikeluhkan sama beberapa pengguna media sosial teman Pro 2 yang mengungkapkan kekesalannya karena kok harga masker tuh naiknya jadi berkali-kali lipat gitu, kayak why? In this economy tuh harusnya kita saling bahu-membahu gak sih guys? Bukan malah menaikkan harga untuk kesenangan sesaat ini gitu ya kan. Makanya Kementerian Kesehatan udah langsung ambil tindakan begitu ya. Dan selain menindak oknum penimbun, Pak IG juga akan melakukan tindak pidana juga nih buat kalau misalnya ada masyarakat yang emang aduh suka curang-curang gitu ya. Dan Pak Aji menghimbau buat teman Pro 2 beli masker tuh sesuai dengan kebutuhan dan please jangan ngelakuin yang namanya panic buying teman Pro 2 ya, karena Kemenkes ini sudah mendistribusikan lebih dari 100.000 masker N95 dan juga masker medis, ribuan kacamata Google gitu, terus ada juga obat-obatan dan alat kesehatan gratis ke wilayah terdampak gitu. Nah, kalau misalnya kamu tahu dan menduga ada penimbunan masker, obat-obatan ataupun yang lainnya, kamu bisa menghubungi call center teman Pro 2 ya buat ngasih tahu kalau misalnya Pak ini ada lokasi yang ngasih harga maskernya tuh enggak wajar gitu. Kamu bisa WhatsApp ke 0821 148 700 gitu teman Pro 2 ya, atau bisa juga lewat aplikasi mobile Alkes. Jadi kamu bisa laporin kalau misalnya kamu menemukan dugaan penimbunan atau kenaikan harga masker yang gak wajar.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan udah kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini. Tadi aku tuh siapin 5 lagu. Ada Somber, Homebreaker, Adhikara Makna, Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda Kau, ada juga Olivia Dean with Man I Need, dan Fizz Nina. Thank you buat teman Pro 2 yang udah WhatsApp 0811-251-1025. Tadi ada Tri yang pilih lagunya Somber, Olivia Dean, sama yang Fizz Nina. Okay. Habis itu terima kasih juga ada Rini yang pilih lagunya Somber, Homebreaker, Olivia Dean, Man I Need. Habis itu pilih juga lagunya Fizz Nina. Dan terima kasih juga buat Taufik di Go Dean yang pilih lagu nomor 1 Bilal Indrajaya Kau. Okay. Habis itu terima kasih juga ada Shanum yang tadi pengen diputerin lagunya Olivia Dean sama Nina dari Fizz. Habis itu terima kasih juga tadi ada Odinda yang pengen diputerin lagunya Somber, Homebreaker sama Olivia Dean, Man I Need. Dan terakhir terima kasih buat Sari yang pengen diputerin lagunya Fizz. Habis itu Olivia Dean dan juga Somber. Okay. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. So, aku akan memainkan 3 lagu yang sudah dipilih sama teman Pro 2 ya. Dan lagu yang paling banyak dipilih pagi hari ini ada Olivia Dean, Man I Need, Somber, Homebreaker, dan juga ada Fizz Nina. So, 3 lagu ini bakalan aku puterin buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu, jamnya lagu kamu. Tapi kalau Vinanya sih nggak berakhir ya. Masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan nanti di jam 9 pagi teman Pro 2, aku bakalan ajakin kamu untuk ke sesi baca bahas Asta Cita. Karena kali ini aku akan ngebahas mengenai penanggulangan bencana kekeringan teman Pro 2 yang melanda di beberapa daerah di Yogyakarta. Dan nanti kita akan membahasnya bersama Ketua Tim Kerja Kedaruratan Bapak Sri Mulyono Herlambang teman Pro 2 ya, untuk membahas gitu ya proses penanggulangan kekeringan yang intinya itu tentang bagaimana di daerah Gunung Kidul teman Pro 2 ya, bagaimana lokasi di sana, apakah masih aman atau sudah ada bantuan lainnya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas lebih detailnya dan kamu juga boleh ikutan gabung. Kalau mau tanya bisa banget, bisa langsung WhatsApp aku nanti ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJ.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, berikut adalah tips bencana kekeringan. Bahaya kekeringan sebagai salah satu bencana alam yang terjadi di negara seperti Indonesia. Kekeringan merupakan keadaan kurangnya persediaan pasokan air dalam kurun waktu tertentu. Meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat. Di antaranya, pertama, menjaga sumber atau mata air, lalu menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Secara kolektif, membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

0: Nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti tadi aku bilang ke kamu, kalau kali ini aku akan ajakin kamu untuk ngobrol di Baca Bahas Asta Cita teman Pro 2. Kita akan ngebahas tentang penanggulangan bencana kekeringan yang masih menjadi salah satu topik yang lagi dibahas, karena memang saat ini kan Yogyakarta masih memasuki musim kemarau teman Pro 2. Nah, minggu lalu aku juga sempat ngobrol bersama dari BBBD Kota Yogyakarta yang bilang kalau ini tuh sebagai puncak musim kemarau, dan memang Yogyakarta tuh termasuk salah satu yang masuk kategori awas teman Pro 2. Nah, ada juga beberapa daerah yang sudah memasuki puncak kekeringan gitu ya. Dan kita akan bahas lagi kali ini teman Pro 2 bersama Ketua Tim Kerja Kedaruratan BBBD Gunung Kidul, Bapak Sri Mulyono Herlambang ST. Kita akan membahas juga bagaimana penanggulangan bencana kekeringan terutama untuk daerah Gunung Kidul. Selamat pagi Pak Mulyono.
1: Selamat pagi Mbak Vina dan pendengar RRI Pro 2.
0: Gimana Pak Mulyono kondisi di Gunung Kidul sekarang Pak?
1: Jadi untuk kondisi di Gunung Kidul saat ini memang masih mengalami puncak kekeringan, sehingga kami di Kabupaten Gunung Kidul saat ini sudah memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga 30 November 2026. Nah, dari dampak yang memang berlangsung sampai dengan saat ini, dari 18 kapal newon yang ada di Gunung Kidul, kekeringan itu berdampak ke 17 kapal newon.
0: Okay.
1: Hampir seluruh kapal newon terdampak, dan dari 144 kelurahan terdampak hingga ke 70 kelurahan. Seperti itu.
0: Baik.
1: Nah,
0: ya, silakan dilanjut, Pak.
1: Nah, dengan kami memiliki dari anggaran reguler itu sejumlah di air, saat ini hanya tersisa 36 tangki. Namun demikian, dengan sisa yang semakin menipis, kami juga sudah mengajukan BTT ke pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, sehingga sudah disetujui untuk penambahan dengan total 5.223 tangki untuk mengisi kekosongan yang dari anggaran reguler kami, yang mana nanti dari 5.223 tadi akan dilaksanakan sebanyak 844 dari armada kami dan 4.379 tangki dari pihak ketiga. Sehingga dengan adanya anggaran ini, kami menghimbau ke pendengar semuanya, apabila memiliki informasi di wilayah Panjenengan semuanya, ada informasi terkait kekurangan krisis air, jangan ragu untuk melapor ke pemerintah setempat, boleh ke kelurahan, boleh ke Kapanewon, ataupun boleh langsung ke kami melalui BBBD Kabupaten Gunung Kidul.
0: Baik, jadi memang kalau sekarang sudah ditambah lagi untuk tangki air bersihnya begitu ya Pak?
1: Betul, sudah ditambah.
0: Dan sekarang apa saja prioritas penggunaan anggaran tersebut buat penanggulangan kekeringan nanti Pak?
1: Tentu angka yang kami ajukan tadi adalah untuk mengcover seluruh wilayah yang memang terdampak. Namun kami tentu memiliki skala prioritas yang akan kami dahulukan untuk pengirimannya, Mbak.
0: Yeah.
1: Yang pertama memang apabila wilayah tersebut belum terlayani oleh aliran PDAM ya, sehingga memang yang paling sangat terdampak oleh kekeringan tahun ini. Dan yang kedua memang daerah yang memang sudah teraliri PDAM, namun dengan tantangan topografi yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, sehingga terkadang aliran PDAM tidak sampai ke wilayah tersebut, atau dalam artian dialiri dalam sistem bergilir, seperti itu.
0: Oke. Dari data yang tadi disampaikan sama Pak Mulyono, daerah mana yang termasuk kekeringannya bisa dikatakan kategori ekstrim mungkin begitu Pak?
1: Untuk kategori yang paling ekstrim memang kita ini berada di wilayah Rongkop, lalu di wilayah Tepus, dan di wilayah Panggang. Sementara tiga kapal newon itu merupakan kapal newon yang paling banyak kami kirimi selama ini di tahun 2026.
0: Oke, berarti bisa dibilang tahun 2026 ini termasuk salah satu musim kemarau yang cukup parah mungkin yang dialami sama tiga kapal newon tadi begitu Pak?
1: Betul, memang tiga kabar yang itu yang paling parah, ditambah memang dari prediksi BMKG bahwa kemarau di tahun ini akan berlangsung hingga dasarian 1 di bulan November nanti. Namun demikian, memang ada potensi awal musim penghujan yang akan mundur. Dan tentu saja apabila memang awal musim penghujan itu nanti sudah datang, tidak serta-merta langsung memulihkan pasokan air yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga walaupun memang kemarau akan berakhir di dasarian 1 November, namun kami menyiapkan suplai air hingga akhir November. Seperti itu, Mbak Vina.
0: Oke, berarti kalau misalnya nanti bulan November sudah turun hujan pun juga pasokan airnya tetap akan terus diupayakan untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang membutuhkan begitu ya, Pak ya?
1: Betul, kita selalu terbuka untuk laporan krisis air yang ada, sehingga kami memastikan pemerintah selalu hadir untuk segala kondisi krisis kekeringan di wilayah Gunung Kidul.
0: Baik, jadi untuk distribusi air bersih ini udah sejauh mana kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi, Pak? Apakah masih ada permintaan yang terus masuk sampai sekarang?
1: Betul, masih ada permintaan yang masuk, namun demikian selalu sudah kita jadwalkan, dan memang walaupun hanya dengan sekali pengajuan, tidak berarti kita hanya mengirimkan satu kali. Tentu di wilayah yang memang sudah mengajukan permintaan, akan kita kirimkan juga secara bergilir. Jadi tidak hanya sekali, tapi secara reguler kita kirimkan dalam periode tertentu untuk kami kirimkan ulang, sehingga beban masyarakat di wilayah tersebut atas kebutuhan air berkurang.
0: Oke, baik. Tadi juga Pak Mulyono bilang bahwa memang untuk musim kemarau kan bisa saja lebih cepat ataupun hujannya mundur begitu. Nah, kalau strategi BPBD biar bantuan air bersihnya tetap berjalan, terutama kalau misalnya musim kemarau ini masih berlangsung, seperti apa, Pak?
1: Tentu strategi kami yang pertama kan adalah sudah mengakses BTT nggih, hingga 5.223 TK tadi. Namun demikian, apabila memang ketika nanti dari jumlah yang kami ajukan ternyata masih kurang, tentu pemerintah Kabupaten Gunung Kidul masih membuka pintu untuk penambahan kebutuhan air yang ada. Namun memang di luar dari BTT Kabupaten Gunung Kidul, sudah berjalan banyak sekali donatur-donatur yang masuk di Kabupaten Gunung Kidul. Baik yang memang donatur melalui pihak ketiga langsung, ataupun juga memang berkoordinasi dengan kami di BPBD Kabupaten Gunung Kidul.
0: Dan kalau sekarang apa nih Pak yang paling dibutuhkan sama BBBD gitu dari pemerintah atau masyarakat buat penanganan kekeringan yang biar semuanya berjalan optimal gitu Pak?
1: Oke, tentu yang paling utama adalah keakuratan data. Sehingga kami selalu mewanti-wanti kepada masyarakat, jangan sampai ragu untuk melaporkan apabila sudah terjadi krisis air. Sehingga peta-peta wilayah yang akan kami dropping air tidak akan terjadi miss lokasi, sehingga ada wilayah yang memang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Namun di luar itu juga tentu selain dampak kekeringan yang ada kan itu juga berdampak terhadap bahaya bencana kebakaran juga. Nah ini juga yang tetap kita wanti-wanti bahwa jangan sampai di musim kekeringan ini kita melakukan pembakaran sampah dengan abai, melakukan pembukaan lahan dengan abai sehingga menimbulkan kebakaran yang mana memang suplai air di tahun musim kemarau ini sudah sulit, sehingga akan menambah kebutuhan air lagi untuk menangani kebakaran tersendiri.
0: Baik. Dan kemarin juga terjadi kebakaran di daerah Gunung Kidul ya, Pak ya?
1: Betul, sampai dengan saat ini masih banyak karhutla terjadi dalam sehari lebih dari 2 atau 3 kali. Bahkan di beberapa waktu yang lalu dalam satu hari, itu tercatat 8 kali kejadian kebakaran lahan.
0: Baik. Ini pemicunya memang apakah ada yang membakar sampah sembarangan atau ada yang tidak sengaja membuang puntung rokok, akhirnya terjadi kebakaran atau seperti apa, Pak?
1: Kalau dari asesmen kami selama ini memang bermula dari pembakaran sampah. Terutama memang mungkin pembakaran sampah-sampah di sekitaran kandang ternak. Jadi yang niat awalnya memang mungkin hanya pembakaran seperti biasa, namun dengan sifat kemarau yang sangat kering di tahun ini, api itu sangat sekali mudah menyebar dengan cepat. Sehingga mungkin awalnya mereka merasa pembakaran yang dilakukan bisa tertangani sendiri, ternyata membesar dan akhirnya membutuhkan pemadam kebakaran untuk menanggulangi.
0: Baik, padahal air itu menjadi salah satu hal yang lagi sangat vital begitu ya Pak di musim kemarau saat ini, terutama di daerah Gunung Kidul begitu ya.
1: Betul, Mbak Vina.
0: Baik. Mungkin ini yang bisa jadi pertanyaan juga Pak, tanda-tanda bahwa memang terjadi krisis air seperti apa gitu. Jadi nanti mungkin ada warga sekitar Gunung Kidul yang bisa langsung melaporkan kalau misalnya tanda-tanda krisis air ini sudah mulai terlihat gitu Pak.
1: Sebenarnya tanda krisis air itu kan sudah bisa terlihat dari yang pertama sudah lebih dari 61 hari tidak turun hujan. Lalu yang kedua adalah memang apabila wilayah-wilayah yang sudah teraliri PDAM sama sekali sudah tidak teraliri. Lalu apabila memang di wilayah selatan, tentu dengan kawasan kars kan memang pada alamiahnya sangat
0: Kering.
1: jarang ditemukan air di permukaan tanah, sehingga memang dari alamiahnya akan menjadi wilayah yang memang sulit air, seperti itu mungkin.
0: Baik. Dan ini bisa langsung menghubungi pihak BBBD ya Pak, kalau misalnya memang memerlukan air bersih gitu ya.
1: Betul, kami membuka pintu selebar-lebarnya.
0: Baik, bisa menghubungi ke mana Pak nanti?
1: Ya, untuk laporan ke BBBD Gunung Kidul bisa melalui Pusdal Ops BBBD di nomor WA 0274 394091.
0: 0274-394-091 gitu ya Pak?
1: Betul.
0: Baiklah. Dan ini adalah nomor yang bisa dihubungi apabila nanti teman Pro 2 di daerah Gunung Kidul memang memerlukan air bersih. Terakhir Pak Mulyono, apa yang bisa Bapak sampaikan di saat kondisi kemarau yang masih berlanjut dan kita masih belum tahu apakah kemarau ini akan berakhir dalam waktu segera atau mungkin bisa jadi panjang begitu? Monggo Pak.
1: Kepada pendengar RRI Pro 2, kami menyampaikan bahwasanya memang dropping air yang kami lakukan apabila diibaratkan sebagai obat, bahwa dropping air ini adalah hanya sebagai obat pereda nyeri, bukan sebagai obat penyembuh dari kekeringan yang ada di Gunung Kidul. Sehingga kami mengimbau kepada masyarakat untuk seyogianya bijak dalam menggunakan air di kondisi puncak kemarau ini, dan jangan ragu apabila memang sudah ada krisis air di lingkungan setempat, bisa melapor ke pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, maupun langsung ke BPBD Kabupaten Gunung Kidul. Mari kita tumbuhkan ketangguhan bersama dalam menghadapi musim kemarau, sehingga kita bisa dapat melalui musim kemarau tahun ini dengan baik.
0: Baik. Dan semoga musim kemarau-nya bisa segera berakhir. Jadi teman-teman yang ada di daerah Gunung Kidul juga bisa kembali beraktivitas tanpa harus khawatir dengan kekurangan air bersih tadi gitu ya, Pak.
1: Amin, amin,
0: Amin.
1: Mbak Fina.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Mulyono pagi hari ini. Sehat selalu. Sampaikan salam juga buat teman-teman di BBBD Gunung Kidul ya, Pak.
1: Baik, terima kasih Mbak Vina dan
0: Baik.
1: Pendengar.
0: Terima kasih Pak Mulyono, selamat pagi dan selamat kembali menjalankan aktivitas. Dan itu tadi teman Pro 2, kita sudah membahas mengenai kekeringan di daerah Gunung Kidul bersama Ketua Tim Kedaruratan BBBD Gunung Kidul, Bapak Sri Mulyono Herlambang ST. Dan tadi yang sudah disampaikan, kalau misalnya kamu memang memerlukan air bersih, bisa langsung menghubungi 0274-394-091. Vina Muviana masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Vina Muviana harus pamitan dulu ya. Dari sepada selamat pagi teman Bro 2. Habis ini kamu bakalan ditemani sama Niken yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. Nemenin kamu mungkin yang sekarang lagi garap kerjaan sambil ya mikirin nanti siang makan apa ya. Nanti Niken juga bakalan kasih tau ke kamu kok rekomendasi makan siang yang enak untuk hari ini, oke? Okay? Jadi pokoknya dengerin aja santai siang sampai nanti jam 3. So, Vina pamitan dulu. Thank you buat teman Pro 2 yang udah dengerin Vina dari tadi jam 6 pagi. Aku pamit, kita ketemu lagi besok lagi. Oke, okay? Vina pamit dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Tak mau berdua sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia. Mari sejenak kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

Kita mulai dari berita pertama, teman berdua dari rri.co.id. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat. Secara khususnya, hal itu untuk pengembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI hingga perlindungan anak di ruang digital. Selain hal itu, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan pengembangan AI juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan persiapan penerapan teknologi. Mutia juga mengatakan pemerintah akan terus memastikan penerapan pengembangan teknologi tersebut melalui kerjasama dengan industri global. Namun demikian dipastikannya hal ini tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat.

0: Komisi ADPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kapasitas anggaran penanggulangan bencana pada anggaran tahun 2027. Hal ini perlu dilakukan mengingat anggaran yang dirancang untuk penanggulangan bencana tahun 2027 sangat tidak memadai, bahkan tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi bencana. Ketua Komisi ADPRD DIY Eko Suwanto mengatakan anggaran yang memadai dalam mewujudkan masyarakat tangguh tidak hanya terjadi saat bencana, tetapi dengan memastikan masyarakat siap, dan langkah ini bisa terwujud dengan dukungan pelatihan atau simulasi bencana berbasis kelurahan. Masih dari rri.co.id, temuan berdua persoalan HIV di Daerah Istimewa Yogyakarta turut mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bantul. Sebab jumlah penyintas virus imunodefisiensi manusia tersebut kini sudah mencapai 9.000 orang. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Heri Fahamsyah, mengungkapkan tingginya kasus HIV di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dipengaruhi oleh perubahan pola penularan dari waktu ke waktu. Menurutnya, pada periode sebelumnya penularan HIV banyak dikaitkan dengan penggunaan jarum suntik serta secara bersama termasuk penggunaan narkoba. Namun kini pola penularan bergeser pada hubungan sesama jenis. Hal inilah yang patut diwaspadai oleh masyarakat. Tidak hanya itu, persoalan terkait orientasi seksual juga mulai merambah ke dunia pendidikan. Untuk itu ia menekankan pentingnya edukasi kesehatan seksual kepada masyarakat termasuk di kalangan remaja.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Pro 2. Di Santai Siang ketemu lagi hari Rabu sama Niken ya. 9 September 2026 teman Pro 2 masih terpantau mendung. Entah kenapa cuaca di hari ini mendung lagi dari tadi pagi teman Pro 2. Semoga di jam 10 ini kamu belum ngantuk ya. Tapi kalau di jam segini kayaknya kerjaan masih banyak teman Pro 2. Belum bisa leha-leha ya, jadi masih seger matanya teman Pro 2. Biar makin seger lagi, aku juga buka Pro 2 Hit List Santai Siang teman Pro 2. Seperti biasa nanti aku akan siapkan 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara, dan kamu bisa request nanti kira-kira pengen denger lagu yang mana. Habis ini aku akan share

0: Kamu tunggu aja, nanti bisa WhatsApp ke Niken untuk minta playlistnya juga teman berdua di 0811-251-1025 ya.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You have a

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

2 Hitlist, nemenin kamu bareng sama Niken sampai nanti jam 12 siang Tamang Pro 2. Mungkin aku mau bacain dulu ya 20 lagu yang sudah aku siapkan Tamang Pro 2. Dari lagu Indonesia ini aku sudah menyiapkan ada Gendrawari Manusia Paling Bahagia, Fajar Nur featuring Yovie Vidianto Menjaga Hati, Mahen Seamin Tak Seiman, Roni Parulian Dunia Imajiner, Keisha Lefronka Tawamu, Divki Halif Lamunan Di Kota Itu, Wijaya 80, Bulan Bintang Gadis Menyilang, Raim Laude Bersenja Gurau, David Bayu Sekalian Itu Kamu, sama Pamungkas Adam Teman Beradua. Dari lagu Mancanegara ada Selena Gomez Wusai, Coldplay Yellow, Nicki Luce, Olivia Rodrigo Deja Vu, Maroon 5 Sugar, Taylor Swift Back to December, Rihanna Where Have You Been, Tyla Water The Weeknd Timeless, sama Zayn Malik Devo Me Teman Beradua. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu ini di Pro 2 Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang Tamang Pro 2, bisa WhatsApp ke Niken ya, kira-kira pengen denger lagu yang mana. WhatsAppnya masih sama Tamang Pro 2 di 0811 251 1025.

masih nemenin kamu barengan sama Nika sama Rati jam 12 siang. Teman Bradua, teman Bradua yang join sudah banyak banget, udah aku rekap juga. Aku mau puterin 4 lagu untuk mengawali Bradua Hitlist santai siang ini ya. Aku puterin dulu lagunya Selena Gomez, Wusais, yang direquest sama Karini di Pakem, direquest juga sama Katri di Playen. Masih dari Katri di Playen sama Tamtam, pengen diputer lagunya Coldplay, Yellow, teman Bradua. Habis itu aku puter lagunya Gendrawari, Manusia Paling Bahagia, yang dari request sama Karini di Pakem sama Mina ya, kalau aku tadi gak salah. Kemudian terakhir aku puterin lagunya Divki Halif, Lamuna di Kota Itu, yang dari request sama Taufik di Godean, teman Pradua. So, 4 lagunya sudah aku siapin, teman Pradua. Aku juga ingetin buat kamu yang belum request di Pradua Hitlist Santesia, masih dikan tunggu, teman Pradua, bisa WhatsApp ke Niken ya di 0811 251 1025.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

Teman berdua, kita lanjut lagi muterin lagu-lagu di berdua hitlist santai siang. Aku ingetin sekali lagi buat teman berdua yang belum request, bisa request ke Niken. Mungkin aku update dulu, ini masih banyak banget lagu-lagu yang belum aku puterin di berdua hitlist santai siang teman berdua. Ini kita sampai jam 12 siang cuman bisa muter lagu by playlist yang sudah aku bikin teman berdua ya. Nanti kalau kamu mau minta playlist lengkapnya boleh bisa WhatsApp ke Niken di 0811-2511025. Sekalian aku juga mau bacain, jadi kamu bisa langsung masuk ke room chatnya WhatsAppnya Pradua Jogja langsung. Nanti langsung kira-kira catat aja kira-kira pengen denger lagu yang mana teman Pradua. Dari lagu Indonesia, ini ada lagunya Fajar Nur featuring Yovie Widianto, Menjaga Hati, Mahen Samin Taseiman, Roni Parulian, Dunia Imajiner, Keisha Lefron, Katawamu, Wijaya 80, Bulan Bintang Garis Menyilang, sama Pamungkas Adam teman Pradua. Dari lagu mancanegara yang belum aku puterin ada Olivia Rodrigo Deja Vu, Maroon 5 You Girl, Rihanna Where Have You Been, Taylor Water, The Weeknd Timeless sama Zayn Malik Day For Me teman berdua. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin beberapa lagu di berdua hitlist santai siang ini juga boleh banget bisa WhatsApp ke Niken teman berdua di 0811-251-1025 ya. Abis ini aku mau puterin 4 lagu lagi teman berdua. Aku puterin lagunya Diki Luz, Diriko sama Katri di Playin, Diriko juga sama Tam Tam. Terus aku puterin lagunya Taylor Swift Back to December yang di request sama Tam Tam lagi, di request juga sama Karini di Pakem ya. Masih dari Karini di Pakem aku puterin lagunya David Bayu Segalanya Itu Kamu. Terakhir nanti aku puterin lagu yang di request sama Taufik di Godean Tamang Pradua, Raim Laode Bersenja Gurau ya. Jadi 4 lagu sudah aku siapkan buat Karini, buat Kak Triplayan, buat Tam Tam, buat Taufik. Mari kita putarkan Tamang Pradua. Kita mulai dari lagu pertama, lagu yang direkam sama Katri di playin sama Tam Tam ya, Niki Luz.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
3: Shh, mau update status nih, biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
2: Ya nggak usah rekam filmnya juga kali.
3: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
2: Ih, kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
3: Hah, serius?
2: Iya, beneran. Dan atau denda, paling banyak 2 miliar. Serius ini?
3: Ya, nggak jadi deh.

lanjut lagi. Andikir masih nemenin kamu di Bro 2 Hitlist nanti siang sama nanti jam 12 siang teman Bro 2. Aku mau puterin 3 lagu. Aku puterin dulu lagu yang direquest sama Katri di playin ya. Tadi pengen diputer lagunya The Weeknd Timeless, Olivia Rodrigo The Javu. Kemudian terakhir nanti aku puterin lagu yang direquest sama Taufik di Godean ya. Keisha Lefronka Tawamu teman Bro 2. So, 3 lagu yang direquest sama Katri di playin sama Taufik di Godean sudah kusiapkan teman Bro 2. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Olivia Rodrigo The

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Kamu berdua mungkin aku akan update lagi beberapa lagu yang belum aku puterin di berdua hitlist santai siang. Teman berdua, ini masih ada waktu setengah jam lagi buat kamu WhatsApp ke Niken kira-kira pengen diputer lagu apa di siang hari ini teman berdua. Aku bacain sekali lagi. Dari lagu Indonesia masih cukup banyak teman berdua, ada Fajar Nur featuring Yofi Widianto menjaga hati, Mahensa Minta Siman, Roni Parulian Dunia Imajiner, Wija 80 Bulan Bintang Garis Menyilang, sama Pamungkas Adam teman berdua. Dari lagu mancanegara tinggal dua lagu aja yang belum aku puterin, ada Maroon 5 Sugar sama Rihanna Where Have You Been teman berdua. Buat kamu yang tertarik ya untuk dengerin 7 lagu yang belum aku puterin di berdua hitlist santai siang kali ini teman berdua, bisa WhatsApp ke Niken kira-kira pengen diputerin lagu yang mana. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025 ya. Habis ini aku puterin dulu lagu yang di-request sama Karini di Pakem. Tadi pengen diputer lagunya Tyler Water, sama lagu yang di-request sama Zain, sama Tam-Tam teman berdua, pengen diputer lagunya Zain Malik Devomi. So, lagu yang di-request sama Karini sama Tam-Tam sudah aku siapkan teman berdua, mari kita putarkan. Pastinya kita mulai dari lagunya Tyler Water yang di-request sama Karini di Pakem.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Pro 2, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Nin Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah

Santai siang barengan sama Niken, sama nanti jam 12 teman beradua. Aku mau puterin 3 lagu yang direquest sama Said di Imogiri. Tadi pengen diputer lagunya Wijaya 80, Bulan Bintang Haris Menyilang, kemudian Pamungkas Adam, sama Maroon 5 Sugar teman beradua. 3 lagu berarti yang direquest sama Said di Imogiri mau aku putarkan sekarang juga supaya waktunya cukup teman beradua. Mari kita mulai dari lagu pertama, lagunya Wijaya 80, Bulan Bintang Haris Menyilang.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Teman Pradua, masih ditemani sama Nika di Pradua. Di Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pradua. Habis ini aku gak ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol persoalan hukum, teman Pradua. Tapi habis ini aku mau share informasi aja terkait dunia kuliner, teman Pradua. Kira-kira nanti informasi apa yang mau aku sampein, kamu jangan kemana-mana ya. Buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken masih bisa, teman Pradua. Kira-kira pengen denger lagu apa di siang hari ini, boleh banget bisa WhatsApp ke Niken di 0811251125 ya.

0: itu dia Jawara Kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Temu berdua, saatnya makan siang. Kira-kira makan siang apa di siang hari ini temu berdua? Jangan lupa makan sayur ya, supaya pencernaannya lancar temu berdua. Karena kalau kelupaan makan sayur dalam beberapa hari itu agak susah ya ke belakangnya temu berdua. Anyway, pas lagi jam makan siang, kira-kira aku pengen tanya ke kamu temu berdua, apakah kamu itu kalau makan setiap makan gitu ya harus ada sayurnya teman berdua? Karena ada beberapa orang yang ternyata kalau makan itu harus ada sayurnya karena sesuka itu sama sayur teman berdua. Kalau aku sendiri sih bisa menyesuaikan ya, kadang-kadang aku juga makan yang non sayur, maksudnya kayak ya udah makan biasa aja tanpa sayur, tapi kadang-kadang juga aku kepengen banget makan sayur karena dua hari sekali lah itu harus banget makan sayur. At least kalau misalkan pagi atau siang kita udah gak makan sayur, malam kita juga harus makan sayur teman berdua. Jangan yang satu hari dari pagi, siang, malam itu kita makannya tuh gak pakai sayur semua. Itu aduh gak boleh teman berdua ya. Jadi dalam satu hari harus banget kalau aku tuh makan sayur minimal di pagi ke siang ke atau malam teman berdua. Kalau kamu kira-kira gimana, apakah kalau makan itu harus ada sayurnya atau enggak teman berdua? Dan kalau kamu suka banget sama sayur, kira-kira sayur apa yang paling kamu suka teman berdua? Dan kira-kira juga diolah seperti apa? Bisa WhatsApp ke Niken, kira-kira kalau makan sayur kamu paling suka sayur apa teman berdua dan diolah jadi apa? Karena habis ini aku mau ngasih tahu kamu ada beberapa sayur yang ternyata dia itu punya zat nikotin teman berdua. Jangan-jangan sayur yang nanti mau aku kasih tahu itu adalah sayur kesukaan kamu. Jadi kamu bisa kasih tahu ke Niken dulu kira-kira sayur apa yang paling kamu suka dan kira-kira sayurnya paling kamu suka itu diolah jadi apa teman berdua. Bisa WhatsApp ke Niken sambil request lagu juga boleh banget teman berdua di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

Teman berdua, kira-kira kamu kalau misalkan makan sukanya pakai sayur apa? Kalau tadi dari Karini di Pakem, dia tuh suka banget sama sayur pare, kangkung, buncis, sama sawi. Sawinya itu sawi pakcoy, teman berdua, dan biasanya ditumis ya. Ini pas banget sayur-sayur yang disebutin sama Karini di Pakem. Itu nggak mengandung sama nikotin, teman berdua, karena tadi aku mau sebutin sayur-sayur yang ternyata ini mengandung kadar nikotin, yang ternyata kalau kadar nikotin aku juga baru tahu bukan cuma dari kopi atau dari rokok, teman berdua ya, tapi ternyata ada juga beberapa sayuran yang sering kita konsumsi sehari-hari ternyata juga bisa mengandung nikotin, teman berdua. Berdasarkan penelitian, kandungan nikotin ini nanti itu banyak ditemukan di tanaman dari keluarga Solanaceae atau yang dikenal sebagai keluarga terong-terongan, teman berdua. Cuman ada beberapa sayur juga yang itu termasuk capsicum. Ini mencakup cabai, kemudian paprika, kemudian tomat, kentang, sama terong, teman berdua. Jadi buat kamu yang mau makan sayur, hati-hati karena ternyata sayur ini tuh mengandung nikotin, teman berdua. Ada terong ungu, ada tomat, ada kentang, kembang kol, sama paprika, teman berdua. Aku juga baru tahu ternyata ada sayuran yang mengandung nikotin, karena selama ini kita kira nikotin itu cuma dari kopi sama rokok, ya kan?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

masih ditemani sama Niken di 102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang sampai nanti jam 3 barengan sama Niken teman Bradua. Buat kamu yang mau request lagu di Santai Siang ini boleh banget. Tadi ada Taufik yang pengen dibuat lagunya Beyonce Love on Top. Kemudian Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Oke, nanti aku puterin, aku cari dulu buat Taufik yang Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi. Tapi abis ini aku mau puterin satu lagu yang dari kuah sama Taufik, Beyonce Love on Top. Ya, sekalian aku juga mau share informasi olahraga abis ini teman berdua. Stay tune terus bareng sama Niken di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Biasanya kita ketemu sama buah manggis yang berkulit ungu kemerahan. Tapi di daerah Lingsar, Lombok Barat, buah manggis ada yang berkulit putih. Bedanya, manggis putih ini baru bisa berbuah saat mencapai usia 5 tahun. Produktivitas buah manggis putih juga lebih tinggi dibandingkan manggis biasanya. Sekali panen, manggis putih bisa menghasilkan 50-60 kg buah. Sedangkan manggis biasanya hanya menghasilkan 30 kg buah. Selain produktivitas buah yang lebih tinggi, buah manggis putih mengandung kadar air yang lebih rendah sehingga rasanya lebih manis dan teksturnya lebih renyah. Manggis putih jadi kecintaan banyak orang, bahkan raja-raja Bali pun suka dengan buah yang satu ini.
2: Ini Indonesia.

Pro2. Kita mulai dari kabar pertama Teman Pro2. Ada Ketua Nasional Olympic Committee Indonesia Raja Sabta Oktohari yang mengukuhkan kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Wisma Sebraguna Jakarta hari ini tadi pagi, Teman Pro2. Kalau kata Chef de Mission kontingen Indonesia di Asian Games 2026, Todu Tua Pasaribu sih menyatakan bahwa para atlet ini sudah siap katanya untuk mengharumkan nama bangsa, Teman Pro2. Anyway, kontingen Indonesia ini berisi 430 atlet dari 35 cabang olahraga, dan jumlah itu ditambah dengan 148 pelatih dan juga 32 orang official, Teman Pro2. Targetnya dari pemerintah pastinya tim Merah Putih ini mendulang 4 emas dalam pesta olahraga terbesar di Asia ini, Teman Pro2. Target itu lebih rendah dari pencapaian Asian Games 2022 dengan

7 emas ternyata teman beradua. So, ini nanti jadwalnya akan berlangsung di Jepang tanggal 19 September, berarti masih 1 minggu lebih lagi teman beradua sampai 4 Oktober ya. Harapannya pastinya nanti betul-betul lebih dari target yang tadi dari pemerintah cuma 4 target, tapi ya semoga sih bisa lebih dari 4 emas dapatnya teman beradua ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

Teman berdua, kemarin Timnas Indonesia U20 sudah memastikan tiket ke Piala Asia U20 2027 yang nanti bakal berlangsung di Cina di bulan Maret sampai April tahun 2027 pastinya ya. Ini kira-kira siapakah calon lawan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2027, teman berdua? Ya, nanti kira-kira siapakah ini lawan dari Timnas Indonesia, karena kecuali Cina ya, karena Cina ini pasti lolos otomatis untuk sebagai tuan rumah teman berdua. Dan nanti tuh akan ada 15 negara lain yang harus menjalani laga kualifikasi dengan perincian 8 juara grup dan 7 runner up teman berdua. Ada 16 negara yang akan dibagi ke 4 grup teman berdua. Cuman sampai sekarang sih memang belum ada penjelasan mengenai jadwal pengundian ataupun drawing dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Begitu pula soal pembagian pot-pot unggulannya nanti akan seperti apa juga belum teman berdua. Cuman berdasarkan hasil Piala Asia U20 2025 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027 ini bisa diperkirakan pembagian potnya. Kalau di tahun 2025 Indonesia menempati peringkat ketiga fase grup dan menjadi juara grup di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Jadi Indonesia kemungkinan akan menempati pot 3 teman berdua bersama negara-negara yang tahun lalu juga nggak bisa lolos dari fase grup Piala Asia U20 kayak Thailand. Nah, kalau Cina selaku tuan rumah nanti akan menempati pot 1 bersama 3 negara semifinalis di Piala Asia U20 2025. Ada Korea Selatan, Jepang, sama Arab Saudi. Kemudian ada juga Australia yang jadi juara gagal lolos juga dari kualifikasi Piala Asia U20 2027, teman berdua. Negara-negara yang lolos ke fase gugur Piala Asia U20 2025 kemungkinan besar ada di pot 2 kayak Uzbekistan, Irak, sama Iran. Dan negara-negara yang enggak tampil di Piala Asia U20 2025 dan lolos dengan status runner up di grup Piala Asia U20 2027 kayak Malaysia, kemudian Lebanon, India, ini nanti akan berada di pot 4 teman berdua. Jadi bisa dipastikan ya. Prediksinya Indonesia ini kemungkinan nanti akan menempati di pot 3 teman berdua. Jadi calon lawan yang akan dihadapi nanti adalah di penghuni-penghuni pot 1, 2 dan juga 4 teman berdua. Cuman ini baru prediksi aja teman berdua, karena sampai sekarang kan juga belum ada penjelasan tentang jadwal pengundiannya nanti seperti apa ataupun dari pembagian-pembagian potnya juga belum ternyata teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ma, Pa, adik sakau. Ayo kita bawa ke rumah sakit.
3: Ini pasti gara-gara mama. Gak pernah di rumah, keluyuran, kesanalah, kesinilah. Ini buktinya, loh, anak kita.
4: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, pembantu.
3: Alasan aja, alasan saja mama.
2: Sudahlah mama, ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
4: Tidak, mama malu.
3: Papa juga tidak setuju. Papa juga malu.
2: Ma, Pa, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya. Atau adik.
5: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

Tomo berani banget, jangan lupa makan siang dulu. Sudah hampir jam 2 siang, jangan sampai telat makan siang gara-gara ngurusin kerjaan yang sangat-sangat bejibun itu, Tomo berani 2. Kerjaan masih bisa kita selesaikan nanti atau besok kalau nggak sempet selesai Tomo berani 2. Tapi kalau makan siang kan nggak bisa ditunda-tunda ya, nanti takutnya GERD-nya kambuh lah, lambungnya kambuh lah, mahnya kambuh lah gitu kan. Ya lagian kalau ngerjain kerjaan atau ngerjain tugas kampus, tugas sekolah dalam keadaan lapar kayaknya juga kurang efektif, karena harus mikirin, aduh makan apa ya, makan dulu kali ya, istirahat dulu kali ya, gitu ya kan. So, jangan lupa makan siang teman berdua, supaya tidak kambuh sakit-sakitnya, dan pastinya sih supaya bisa fokus untuk kerja lagi, makan untuk kerja lagi teman berdua. So, sambil nemenin kamu yang mungkin sekarang lagi banyak banget kerjaan di hari Rabu ini teman berdua, kalau mau request lagu kenikan masih bisa nih. Kira-kira pengen diputar lagu apa teman berdua? Cuaca kayaknya terpantau mendung-mendung aja dari tadi pagi, ya kan? Dari hari Minggu kemarin aku juga bingung kenapa di Jogja dari hari Minggu kemarin tuh mendung-mendung aja ya, nggak panas gitu teman berdua. Sejujurnya enak ya kalau misalkan kita punya acara-acara di outdoor, jadi kayak nggak kepanasan gitu. Tapi kok rasanya agak takut, ada overthinking sedikit teman berdua. Karena cuacanya mendung terus ya. So, ini kan masih nemenin kamu teman berdua di Santai Siang. Habis ini aku mau share informasi terkait dunia entertain. Ada banyak kabar baru di dunia entertain teman berdua, nanti aku share. Kamu juga bisa request lagu Keniken untuk nemenin kamu siang hari ini. Bisa WhatsApp Keniken ya di 0811 251 1025.

Kobra 2, kayaknya kamu udah tahu berita soal 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda di saat mau meliput anak Krakatau, teman Kobra 2. Ini di hari ini tadi tim SAR gabungan masih mencari 8 orang tepatnya yang hilang kontak di perairan Selat Sunda pada Gelang Banten, teman Kobra 2. 8 orang ini terdiri dari 2 awak kapal, 1 pemandu, dan 5 jurnalis yang mau meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, teman Kobra 2. Dari berita yang aku baca, speedboatnya ini berangkat dari Dermaga Carita di hari Senin jam 2 siang dan hilang kontak sekitar pukul 42 menit setelah berangkat dari Dermaga, teman Kobra 2. Dan laporan yang diterima tim SAR itu baru dapat laporan di hari Selasanya jam 2 siang juga. Jadi udah 1 hari 1 malam teman Kobra 2 baru tim SAR dapat kabar kalau 5 jurnalis atau 8 orang 8 rombongan ini hilang kontak di saat meliput Gunung Anak Krakatau atau Kobra 2. Pencarian hari pertama ini menyisir Pulau Rakata dan Pulau Panjang di radius 3 kilometeran dari Gunung Anak Krakatau, tapi belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal ataupun penumpang, teman Kobra 2. Dan menurut Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat, ini pencarian dilanjutkan tadi pagi, hari Rabu pagi, teman Kobra 2, dengan area yang diperluas. Sementara KN SAR Tetuka ini disiapkan sebagai posko, teman Kobra 2. Aduh, pokoknya ini kan juga bingung harus merespon apa, tapi kita tetap doain semoga saudara-saudara kita yang memang ini juga lagi bertugas ya, teman Kobra 2, semoga cepat ketemu, cepat ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal ataupun penumpangnya pastinya, teman Kobra 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
3: Oh, ini namanya guiding block.
2: Emang gunanya buat apa ini?
3: Banyaklah, ngebantu banget buat teman difabel.
4: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga, untuk menjadikan ruang publik inklusif

Tamang Pradua, masih ditemani sama Dika di Santai Siang ya. Kita masih ngobrolin soal entertain di Indonesia. Ini ada 4K Films Tamang Pradua yang sekarang udah rilis trailer terbaru. Ada film 4 Musim Pertiwi. Ini adalah film drama suspense arahan dari Camilla Andini yang lagi-lagi dibintangin sama Putri Marino sebagai Pertiwi Tamang Pradua. Kalau kata aku, film-film yang dibintangin sama Putri Marino ini sih sudah pasti bagus ya, karena aku juga salah satu artis atau salah satu pemain film kesukaan aku juga Putri Marino juga Tamang Pradua. Jadi film-film yang dibintangin sama Putri Marino, feeling aku sih ini udah pasti bagus ya. Jadi sudah dirilis Tamang Pradua trailernya dan lebih banyak memperlihatkan kepulangan Pertiwi ke kampung halamannya setelah 20 tahun pergi, dan kehadirannya ini malah memancing kecurigaan dari warga desa setempat Tamang Pradua karena masa lalunya si Pertiwi yang sangat-sangat traumatis itu sudah mengubah dia, dan dia harus menghadapinya supaya bisa pulih sepenuhnya Tamang Pradua. Selain dari Putri Marino yang memerankan film 4 Musim Pertiwi ini, Tamang Pradua ini juga dibintangin sama Christine Hakim, kemudian Arya Saloka, dan juga Hana Pitras Hatta Malasan Tamang Pradua, dan produsernya ada Iva Isfansyah. Kemudian kawasan Bromo, Jawa Timur Tamang Pradua ini jadi latar utama sepanjang cerita. 4 Musim Pertiwi, filmnya Tamang Pradua adalah film yang diproduksi bersama dengan 7 negara yang meliputi Indonesia, Singapura, Belanda, Norwegia, Jerman, Prancis, dan Polandia. Dan film ini sudah aku jelaskan juga bahwa dia akan menjalani world premiere di seksi centerpiece Toronto International Film Festival 2026 Tamang Pradua sebelum tayang di bioskop Indonesia. Jadi sudah tayang di luar negeri sebelum tayang di Indonesia Tamang Pradua, cuman kita tetap bisa nonton filmnya di Indonesia tapi agak lama ya. Nunggu dulu sampai 8 Oktober 2026 karena baru tayang di bulan tersebut Tamang Pradua.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe Weekly Hits on Produe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Produe Weekly Hits.

Tamu berani banget, kerasa sudah hampir jam 3 sore. Waktunya nih Ken pamitan dari Santai Siang. Tamu berani banget, kerasa udah 5 jam nemenin kamu di Santai Siang. Udah muterin lagu-lagu favorit kamu, udah muterin requestan kamu ya. Dari tadi jam 10 sampai nanti sampai jam 3 sore Tamu berani dua. So, habis ini akan ada teman aku Gatri Syace nanti nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Nanti bisa lanjut dengerin lagu-lagu yang enak di Sore Ceria sampai jam 7 malam Tamu berani dua. So, kalau gitu nih kan pamit, dengerin terus 102,5 FM Beradua Jogja, teman terbaik.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2FM.
3: Sore ceria Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Info Pro2.
2: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Rabu 9 September 2026 bersama saya Gatrisha Aja.
0: Info Pro 2.
2: Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Basarnas mengerahkan kekuatan penuh untuk mencari rombongan jurnalis dan kru kapal yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda. Peristiwa ini bermula ketika para korban bertolak menggunakan kapal sewaan guna meliput aktivitas vulkanik di kawasan Gunung Anak Rakatau di hari Senin 7 September 2026. Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Duyanto menjelaskan, total terdapat 8 orang yang menjadi fokus utama dalam operasi pencarian gabungan ini. Para korban terdiri dari 5 jurnalis, seorang kapten kapal, seorang anak buah kapal, serta seorang pemandu lokal. Untuk memaksimalkan pencarian, Basarnas membagi personel dan armada ke dalam 5 sektor perairan yang berbeda. Operasi penyelamatan ini melibatkan berbagai unsur matra laut lintas instansi secara terpadu. Unsur yang dikerahkan meliputi KN SAR Tetuku milik Basarnas Banten, sejumlah unit rigid inflatable boat dari Basarnas Banten dan Lampung, kapal kaler milik TNI Angkatan Laut, serta KP Sanjaya milik Polairut. Berdasarkan analisis SAR Map Prediction, area pencarian difokuskan mengarah ke sektor barat daya Gunung Anak Rakatau. Jarak titik pencarian dari masing-masing sektor diperkirakan berkisar antara 6 hingga 7 nautical mile.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke berita kedua. Aktivitas gempa susulan yang terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur mulai memperlihatkan tren penurunan. Meski demikian, Pemprov NTT mengingatkan masyarakat waspada selama 4 pekan karena aktivitas seismik masih berlangsung secara fluktuatif. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, informasi dari BMKG menunjukkan telah terjadi sekitar 13.000 lebih gempa susulan. Tepatnya hingga hari ini, Rabu 9 September 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum dapat mengendurkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan di Flores. Berdasarkan informasi BMKG, aktivitas gempa susulan diperkirakan masih dapat berlangsung selama sekitar 3 hingga 4 pekan setelah gempa utama. Selain memantau aktivitas gempa, Melki mengaku Pemprov NTT kini menghadapi tantangan lain dalam penanganan para penyintas. Perhatian khusus diberikan terhadap kebutuhan warga di lokasi pengungsian menjelang September-Oktober 2026 yang merupakan periode menuju puncak musim kemarau.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya masih dari RRI.co.id. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat. Secara khusus, hal itu untuk pengembangan kecerdasan buatan hingga pelindungan anak di ruang digital. Selain itu, Menteri Komdigi Mutia Hafid menyatakan pengembangan AI harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan persiapan penerapan teknologi. Mutia menyatakan pemerintah akan terus memastikan penerapan pengembangan teknologi tersebut melalui kerjasama dengan industri global. Namun demikian dipastikannya hal ini tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat. Di bidang AI, pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI berdasarkan tingkat resiko. Dengan kerangka tata kelola itu, pemerintah terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabar kamu sore hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Sebahagia aku nih bisa kembali lagi buat nyapa kamu di sore ceria hari ini. Apalagi di hari Rabu, tentunya kita punya program spesial

Ya, di sore ceria hari ini. Dan buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, langsung aja kamu gabung ke 0811 251 1025.

0: On Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Well, teman Pro 2, tentunya Sungai Code ini adalah sungai yang cukup populer ya di Yogyakarta. Kalau zaman dulu sih, waktu aku zaman kuliah gitu ya, sering banget tuh malam-malam nongkrong di pinggiran Sungai Code gitu ya. Terus kayak makan angkringan, terus beli minuman, ngobrol gitu ya sampai malam. Dan ya ngerasa asik aja gitu ya sambil ngadem di luar rumah. Setelah mungkin kayak capek ataupun juga bosen dengan kegiatan perkuliahan teman Pro 2. Dan tentunya berbagai pihak, baik itu pemerintah ataupun juga universitas dan juga pihak-pihak terkait, ini kan memang sedang berupaya untuk merevitalisasi Sungai Code teman Pro 2, biar sungainya tuh lebih bersih, terus juga bisa dibuat wisata. Dan tentunya masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Code ini juga bisa lebih nyaman gitu teman Pro 2. Nah, baru-baru ini pemerintah Kota Yogyakarta bersama pemerintah Kabupaten Sleman dan Universitas Gajah Mada menandatangani MOU atau nota kesepahaman gitu ya di hari Jumat lalu di tanggal 4 September 2026. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Sekda Kabupaten Sleman Abu Bakar, dan juga Rektor UGM Ova Emilia, terus juga ada Ketua Pemerti Sungai Code Toto Pratopo, menandatangani MOU tersebut gitu kan, untuk menyatakan komitmennya gitu ya untuk bersama-sama memperbaiki kelestarian Sungai Code teman Pro 2. Dan tentunya menurut Hasto Wardoyo, tentunya persoalan sungai ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri gitu teman Pro 2, karena tentunya sungai ini tidak mengenal batas administrasi, sehingga butuh kerjasama antar instansi, antar pemerintah, terus pihak-pihak swasta, universitas gitu ya, pokoknya kerjasama bareng gitu ya, untuk mewujudkan sungai yang bersih dan juga tertata teman Pro 2. Nah, salah satu hal yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut ini adalah akan dilakukan pemasangan trash barrier teman Pro 2. Trash barrier itu adalah kayak pembatas sungai gitu untuk menyaring sampah-sampah agar dia ini tidak mengalir ke Kota Yogyakarta teman Pro 2. Dan tentunya masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pun juga harus membantu ya dengan tidak membuang sampah ke sungai teman Pro 2. Terus juga selain pemasangan trash barrier ini, juga akan ada pembersihan bantaran Sungai Code teman Pro 2, yakni pembersihan yang direncanakan menyasar kawasan Blimbing menuju Kota Yogyakarta teman Pro 2. Jadi semoga semua pihak termasuk kita masyarakat juga bisa bekerja sama gitu ya, agar nantinya bisa tercipta sungai yang bersih, sungainya jernih gitu ya. Jadi bisa buat main-main, bisa buat wisata gitu kan ya, dan bisa nyaman untuk tinggal di sekitar sungai teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tentunya masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kalau tadi aku udah kasih kamu informasi seputar Sungai Code gitu ya. Nah, kali ini aku mau kasih info seputar Pantai Parangtritis, teman Pro 2. Jadi baru-baru ini ratusan personel calon kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 8-CA menggelar agenda bersih sampah di Pantai Parangtritis pada hari Senin lalu, teman Pro 2. Dan tentunya aksi bersih pantai ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Jalan Juang dan Latihan Pratugas 2026. Dan tentunya dengan berpakaian lengkap, teman Pro 2, bahkan bawa tas, terus juga pakai helm juga nih, teman Pro 2 ya. Para personel saling membantu untuk memunguti sampah yang berserakan di pesisir pantai, terutama sampah-sampah plastik, teman Pro 2. Dan tentunya hal ini itu adalah untuk pembekalan mereka juga gitu ya, sebelum menjalankan misi PBB, teman Pro 2. Jadi mereka ini emang lagi di tempat latihan fisik dan juga mental gitu ya. Dan setiap personel ini juga ditanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, terus juga terhadap sesama gitu ya. Dan tentunya para personel ini juga turut mewujudkan lingkungan pesisir pantai yang bersih dan juga lestari. Nah, ini nih teman Pro 2, siapa nih yang kalau ke pantai terus juga mungkin kayak makan snack ataupun juga minum dari botol itu terus kayak ya udah ditinggal aja di sini, jangan ya. Karena tentunya sampah-sampah itu nanti juga bakalan balik lagi ke pantai gitu, teman Pro 2. Jadi ya yuk mulai sekarang kita tuh udah gak zaman lagi nih untuk buang sampah di sungai, buang sampah di pantai gitu ya. Pokoknya harus buang sampah di tempat yang sudah disediakan, biar hewan-hewan lautnya pun juga selamat dari perangkap sampah-sampah ini, gak makan makanin plastik sampah gitu ya. Dan pantainya pun juga jadi nyaman kan, kalau misal bersih gitu ya kan. Gak estetik banget kalau misal kita tuh pas lagi foto-foto di pinggir pantai gitu ya, terus kayak backgroundnya tuh yang harusnya pasir gitu kan, ternyata banyak tumpukan sampah. Waduh, malu dong nanti kalau kita upload di sosmed.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang sore hari ini udah gak sabar banget buat nemenin aku untuk ngobrol-ngobrol di RRI English Corner. Nah, abis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol di RRI English Corner barengan sama teman aku, teman Pro 2, yang tentunya e-flyernya udah kamu lihat gitu ya di Instagramnya RRI Pro 2 Jogja. So, tetap stay tune terus di 102,5 FM ya. Teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di RRI English Corner sesaat lagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don. Ih, Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Dih, jalanannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
2: Ada kok. Makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Jajan apa ya? Tadi pas aku abis, tadi kan aku kesini dulu, terus aku pergi sebentar sama Vina. Pas aku datang kesini lagi buat mulai siaran, langsung dong ya ditawarin jajan sama Niken, sama Vika, terus juga sama temennya gitu ya. Dan kayaknya emang bener sih, temen kantor itu adalah orang yang akan menjerumuskan kita pada unhealthy lifestyle gitu ya. Karena kita lagi diem-diem aja, itu tuh kayak ya langsung mungkin ditawarin jajan gitu ya, ataupun juga kayak diajakin jajan gitu. Dan parahnya adalah kita setiap kali diajakin jajan ataupun juga setiap kali ditawarin jajan itu tuh kayak yang iya ayo nggak bisa bilang enggak gitu teman pro dua ya. Well, kalau misal lagi cuaca begini tuh enaknya jajan apa sih teman pro dua, biar aku bisa jajan juga nih sore hari ini. Walaupun tadi udah makan jajan, tapi kok ya kalau cuacanya lagi mendung gini tuh kayak pengen ngemil aja gitu teman pro dua. Jadi aku mau beli jajan juga

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, happy amat. Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
3: Tinggal satu lagi dong.
2: Iya, ini nih pertanyaan final.
3: Apaan?
2: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
3: Tangga darurat lah.
2: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
3: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih Bayu di Godean. Hai Bayu, tadi udah gabung di RRI English Corner. Terus juga dia request lagunya Cincin dari Hindia. Tadi udah langsung aku puterin ya. Seneng banget kayaknya sampai ngirimin apa stiker. Nah gitu dong. Aku tuh kadang-kadang kagum ya sama orang yang dia tuh punya stok stiker yang lucu-lucu, yang bikin ngakak gitu kan ya. Terus juga kayak apa ya, bisa nyimpen stiker sebanyak itu. Itu tuh biasanya tuh dapat dari mana sih temen Pro 2? Kadang-kadang aku kalau misal chattingan sama temen gitu ya, terus dia ngirim stiker yang aku suka, yang itu tuh lucu gitu kan ya, terus aku simpen aja gitu. Tapi kadang-kadang tuh kayak lupa aja gitu, udah punya stiker gitu ya, tapi gak dikirim-kirim gitu ya kan. Mau ngirim ke siapa ya? Tapi kalau misal kamu sendiri nih temen Pro 2, kamu tipe yang kalau lagi chattingan sama siapapun gitu ya, kamu tuh orang yang suka ngirim stiker gitu atau enggak sih temen Pro 2? Kalau aku sih ya paling mentok kirim emoji ya.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Hon featuring Nicki, Location Unknown. Ini satu lagu udah di request gitu ya sama Ali di Kulon Progo yang sudah bergabung di nomor WA-nya Pro 2, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu yang hari ini kumandang azan akan berkumandang pada pukul 17.40, teman Pro 2. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dari Muawiyah, dari Al-Amashi, dari Syaqiq, dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya menanamkan sikap jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang hendaknya melekat kepada seluruh insan. Melalui kejujuran, kita akan senantiasa memperoleh ganjaran kebaikan yang melimpah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita semua diwajibkan untuk mengatakan hal yang benar atau berkata jujur. Dan apa manfaat daripada kita mengatakan hal kejujuran? Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan. Hal ini merupakan salah satu dambaan istimewa dalam kehidupan manusia, yaitu memperoleh ketenangan. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih merupakan dasar sebuah kejujuran. Bagian yang penting yang mengantarkan kita semua dalam memperoleh ketenangan. Dan yang kedua, kita akan memperoleh teman-teman yang baik. Nilai kejujuran pun dapat memupuk nilai kepercayaan kepada teman-teman kita. Karena kita sering jujur, orang lain pun akan percaya kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu jujur, semua orang, begitu jutaan manusia, selalu mempercayai apapun perkataan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, surga yang menawan. Kejujuran adalah salah satu kunci kita meraih kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ini akan berbuah indah dengan kenikmatan surga. Semua itu merupakan bentuk tanda cinta Allah kepada kita sebagai balasan atas kejujuran yang kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 119 yang artinya ini adalah hari kebenaran. Orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka lah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Ibarat berlian yang berkilau, kejujuran menjadi sumber keindahan, rute terbaik dalam meraih kemuliaan. Tanpanya kehidupan akan penuh kesuraman. Lewat kejujuran, cintanya pun kita akan dapatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bertemu sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? Ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gak sabar nih pengen request 3 lagu sekaligus, boleh nih langsung aja kamu gabung ke segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini. Aku udah nyiapin 5 lagu yang bisa kamu request gitu kan ya. Dan tentunya kamu bisa pilih 3 diantaranya. Dan nanti 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 18.45 teman Pro 2. Dan untuk pilihan lagunya ini adalah lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan, BTS, Swim, terus juga ada lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, terus juga ada lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Dan yang terakhir adalah lagunya, ini aku pilih yang Naikila aja ya, My Mind Gue. Boleh dari kelima lagu ini kamu tuh pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Aku tunggu sampai jam 18.40 gitu ya. Nanti aku bakal puterin lagu-lagunya di jam 18.45. 5.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis, trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Ya untuk kamu teman pro 2 yang ngerasa nyaman-nyaman aja gitu ya dengan kondisi cuaca Jogja yang mendung beberapa hari terakhir ini. Emang ya kalau biasanya dikasih panas banget gitu ya, terus abis itu dikasih mendung itu banyak yang suka teman pro 2 ya. Cuman emang jadi vibes-nya tuh jadi kayak dingin banget nih teman pro 2. Nah, makanya kalau misal kamu itu harus naik motor ataupun juga harus beraktivitas di luar rumah gitu ya. Nah, aku saranin emang kamu harus pakai baju hangat gitu ya. Misalnya pakai jaket atau ya kalau emang dibutuhkan ya pakai misalnya pakai apa namanya tuh kupluk gitu kan ya. Terus juga kalau pas lagi naik motor tuh pakai ini sarung tangan gitu ya kan, atau ya pakai shawl. Jadi berasa lagi winter ala-ala gitu loh teman pro 2 ya kan. Dan tentunya kalau misal lagi makan ataupun juga di rumah gitu ya, ya udah minumnya yang anget-anget aja dulu gitu kan. Kalau toh harus minum air putih ya enggak apa-apa, minum air putihnya yang anget aja dulu gitu teman pro 2. Enggak yang air putih dingin dari kulkas. Gak apa-apa, sekarang yang anget-anget dulu aja biar badannya juga ikut anget dan enggak gampang sakit.

0: Stay tuned on Prodway Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
4: Teman terbaik kamu.

gitu ya. Tentunya udah tanggal 9 September aja nih. Ini kan tanggal kembar ya, 99. Nah, ini pasti banyak promo nih yang ada di toko-toko, baik itu offline ataupun online, teman Pro2. Dan tentunya kalau emang lagi enggak ada budgetnya, enggak ada uangnya gitu kan ya, ya udah enggak usah memaksakan untuk belanja di tanggal kembar, teman Pro2. Tapi kalau misal emang kamu tuh udah nabung gitu ya, terus kayak mumpung 99 banyak promo nih, ya udah aku belinya sekarang aja deh, mumpung udah kekumpul nih uangnya gitu. Jangan sampai nih kamu itu membeli barang gitu ya cuman gara-gara dia lagi diskon aja, teman Pro2, sementara sebenarnya kamu tuh nggak butuh-butuh banget gitu ya kan. Nah, walhasil nanti sih bisa ya mungkin itu hanya sebatas keinginan aja gitu ya, teman Pro2, bukan kebutuhan gitu ya kan. Jadi ya agak berbahaya sih sebenarnya. Tapi ya udah, pokoknya kalau misal kita mau belanja itu harus yang mindful, teman Pro2. Utamakan kebutuhan bukan keinginan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, saatnya aja buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-2511025. Ini aku mau bacain dulu dari Lara Purnamasari. Dia pilih lagunya Naikila, BTS dan Juicy Lucy. Maya pilih lagunya BTS, Lomba Sihir dan Naikila. Terus juga ada Bunda Eka pilih lagunya Lomba Sihir, Bruno Mars dan juga Juicy Lucy. Katri di Playen pilih lagunya Juicy Lucy, BTS dan Naikila. Terus Karini di Pakem pilih lagunya Juicy Lucy, BTS dan juga Naikila. Taufik di Godean pilih lagunya BTS dan juga Juicy Lucy. Banu pilih lagunya Lomba Sihir, Bruno Mars dan Naikila. Terus juga Meisa di Condong Catur pilih lagunya Juicy Lucy, Bruno Mars dan Naikila. Terus habis itu ada Kevin Aril yang pilih lagunya Juicy Lucy, Lomba Sihir dan juga lagunya Bruno Mars. Ada Ali di Kulon Progo yang pilih lagunya Juicy Lucy, lagunya Bruno Mars dan juga lagunya Naikila. Dan untuk 3 lagu dengan vote terbanyak ini ada lagunya Juicy Lucy, terus lagunya Bruno Mars dan juga lagunya Naikila, teman Pro 2. Ya udah langsung aja aku puterin ya 3 lagu yang udah terpilih di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu malam hari ini.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang sudah mau gabung dan milih lagu favorit kamu di segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini. Abis ini aku harus pamit nih teman Pro 2 karena tentunya waktunya udah hampir jam 7 malam ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok gitu ya. Dan abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng, dan kita juga akan bergabung sama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Aja pamit ya. Selamat malam. Bye-bye.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Waktunya info Pro 2 hari ini Rabu 9 September 2026 bersama saya Safira Ajeng. Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Pemerintah Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Kalimantan. Ketiganya ditargetkan mulai mendukung operasi pemadaman dari udara ataupun waterbombing dan tentunya pada 12 hingga 19 September 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan helikopter tersebut tengah diangkut dengan kapal JS Kunisaki. Diperkirakan ketiganya tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat pada Rabu 9 September 2026.

0: Perusahaan perlu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat termasuk potensi bencana erupsi gunung api. Bencana tidak hanya mengancam keselamatan pekerja tetapi juga dapat mengganggu fasilitas dan juga keberlangsungan operasional. Badan Geologi hingga 7 September 2026 masih menetapkan aktivitas Gunung Anak Krakatau pada level 3 ataupun siaga. Meski episode erupsi sekitar 25 jam telah berakhir, aktivitas vulkanik masih terus dipantau. Tingkat kegempaan Gunung Anak Krakatau masih tinggi dan juga potensi letusan dalam beberapa periode mendatang dinilai masih besar. Potensi bahaya yang perlu diwaspadai meliputi awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, dan juga hujan abu lebat. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengoptimalkan potensi desa wisata berbasis komunitas lokal, khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Melalui pendampingan keberlanjutan dan juga promosi digital, warga setempat didorong untuk mengelola potensi budaya serta alam secara mandiri. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga sekaligus menjaga kelestarian kearifan lokal di Yogyakarta. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam Sugeng Dalu, teman Pro 2. Kali ini dijaga malam jangan kalau malam-malam. Tentunya ada aku, Safira Aji, yang siap menemani kamu. Tentunya teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Dan kali ini kita akan awali jaga malam dengan MLZ Music Live Chat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Prodi FM seluruh Indonesia, teman Prodi masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodi, nggak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya. Biar nggak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira. Halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu ya waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh
0: Belum
1: cinta.
0: Waktunya jatuh cinta. Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Long time no see. Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Akhirnya ketemu lagi, tapi
1: enggak bosan kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu ya. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan. Event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Harus, tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai, kayak wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Sebelumnya belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Iya 10K.
0: Oh. Oke okay lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke okay lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: HM ya, bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Ya, strategi gitu. Bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini, boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu, berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman Prodi seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Safira.
1: Hai, halo teman Pro2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya, benar. Itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru enggak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh
0: ngapain
1: aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah. Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama
0: dia. Lost sparks-nya
1: kali ya. Tepatnya mungkin lost sparks kali ya.
0: Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayaknya udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah tuh kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh kayak gue udah nggak mau lagi gitu kan.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa terserah lo tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Iya, bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau. Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue. Itu mah sebenarnya kayaknya
0: alibi aja.
1: Dia punya yang lain. Ini gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya.
1: Bener.
0: Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke, oke, oke.
1: Iya. Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, okay, gitu. Ya, di hubungannya memang mulai enggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah, okay, gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an itu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Kita tadi udah dengerin sama si ini itu
1: berakhir
0: deep ya ternyata deep ya. Dan memang dari lagu itu sebenarnya menceritakan ini yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya, betul. Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue. Okay. Lo tuh harus tahu gitu. Di sini mati-mati.
0: Iya.
1: Matian gitu karena ya kita udah masa seorang itu kan kita akan terus tiba-tiba orang itu pergi, ada dari kita yang pasti
0: ke bawah. Iya kan. Ke bawah ya.
1: Ikut hilang lah biasanya kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia, kalau gue happy, gue akan ngakak gitu. Iya. Ini tiba-tiba
0: nah
1: itu aja gitu
0: itu,
1: kan.
0: Itu.
1: Gitu. Jadi di sini tuh lo tega sih gitu. Iya gimana sih. Nih gue harus bertahan.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, okay. Kalau kita berani pacar, kita harus berani putus.
0: Iya, betul. Betul.
1: Iya. Semangat. Apa itu cara nya gitu ya. Ya, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak setelah putus
1: sebenarnya
0: ya.
1: Ya ya udah kalau berani kan konsekuensi
0: oke
1: ya dong
0: karena ya kalo, ada selalu kan dua konsekuensi
1: dua
0: kan
1: dua yeah. konsekuensi yeah, kan, yeah, yeah. gitu kan. Kalau happy ya ya udah okay, tapi okay. kan konsekuensi nggak enaknya adalah udahan putus gitu ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya kita harus jalan lagi gitu nggak perlu lagi dipikirin tapi kita nggak bisa nerima yeah. aja.
0: Benar. Gitu.
1: Akan selalu ada pertanyaan dulu. Selalu ada nyalahin. Yeah, gitu kan. Bukan cuma nyalahinnya, yeah. tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya. Gitu. Yeah. Rasa sakitnya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Memang neurosis misal yang abis putus cinta tuh secara banget sama orang berhenti pakai narkoba kan. Jadi ada sakau-sakaunya dulu. Oke, okay, jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepala
1: benar-benar
0: gitu. Gila sih.
1: Semua muanya udah
0: kan gitu. Benar. Gitu. Obatnya cuma nih. Oh.
1: Benar.
0: Nah, gitu. itu tapi itu bohong. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana setuju, gitu. Setuju. Jadi kalau dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa
1: lebih
0: pamit ya.
1: Tanpa pamit.
0: Nah, gitu. Dari dan juga sampai ke recordingnya cepat.
1: Kalau penulisan itu aku dapat demonya dari produser ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Aku banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa kayaknya lagu banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu. Segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih,
0: okay.
1: gitu kan. Nah yaudah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain,
0: betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya, gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh, jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya?
1: Iya
0: lumayan. 3-4 EP?
1: Satu EP.
0: Oh satu EP, 3-4 bulan. Oke, dengan isi 7 tadi ya?
1: Satu lagu itu udah rilis duluan.
0: Oke. Okay.
1: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Oh, oke. Okay. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu ya.
1: Iya, oke okay lah
0: lumayan
1: ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya Aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya?
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini
0: sedih,
1: ya.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya, benar, benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar, benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya, iya.
0: Elonya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, enggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita enggak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa enggak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya, iya. Itu sih... Wah kak, galau parah ya, ini sih parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
1: Bener. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru nggak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika gitu. Safira banget ini mah.
0: Banget gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: ya,
0: yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget
0: juga.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh. Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Jangan berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana, Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: MDJiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu. Iya. Ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah,
1: aku bisa gini-gini. Oke, guys, kita dengerin curhatan dia ya.
0: Okay, sleep call. Gitu. Sleep call di situ bisa cerita, ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh Kak Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kalan.
0: Masih ada 4 lagi untuk main ke radio kan.
1: Benar. Untuk main ke sini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman berdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Ah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu, Elana Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.

0: Prodi FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodi FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pergi ke kota membeli jamu, jamu diminum bersama kawan. Selamat malam untuk kamu, selamat datang di acara yang penuh kesan. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2, sugeng dalu. Dan kali ini kita kembali lagi dalam program Book Review. Tentunya di sesi yang spesial kali ini kita akan mengulas sebuah buku karya Khoirul Trian yang judulnya adalah Gak Ada Yang Baik-Baik Saja Setelah Ayah Gak Ada, dan sebuah karya yang akan menyentuh hati tentang kehilangan, proses duka, dan juga bertahan hidup setelah sosok pelindung utamanya pergi. Dan malam hari ini tentunya kita gak sendirian nih teman Pro 2, telah hadir bersama tentunya di studio Pro 2 Jogja ada yang luar biasa. Kali ini ada Kak Aldila Humaira, ada editornya ya, Mas TP. Ini kenapa diem-diem baik?
1: Halo.
0: Aku kira baru tahlilan.
2: Masih ngelag kayaknya.
0: Ngelag banget ya. Habis ada juga Kak Sekar yang membaca tentunya. Halo. Wow, luar biasa ya malam hari ini. Tapi kita juga akan menyapa yang udah bergabung di Zoom. Penulisnya nih nun jauh di sana. Ada Kak Khoirul Trian. Halo Kak Trian.
3: Halo teman-teman.
0: Oke, ini kabarnya lagi di Kalianda ya, Lampung ya?
3: Iya.
0: Oke, semoga lancar ya perjalanannya. Ini tadi info dari Mas TP sempat ini ya, pesawat ya yang ya, agak belum bisa ya. Belum bisa balik ke Jogja. Sebetulnya nanti malam hari
3: ada schedule.
0: Oke, malam hari ini sebetulnya mau ke studio Pro 2 tapi karena ada sesuatu ya.
3: Kendala
0: bener banget. Semoga di sana sehat-sehat. Kalau di sini semuanya sehat sih kelihatannya.
1: Sehat-sehat.
0: Dompet sehat ya. Oke. Kali ini kita akan membahas satu buku yang judulnya adalah, apa tadi Mas TP judulnya?
2: Gak ada yang baik-baik saja setelah ayah gak ada.
0: Nah tuh, dari judulnya dia udah kayak menarik kita untuk membaca nih ya kan Mas TP?
2: Ya betul.
0: Malam hari ini hostnya dua ya, aku ya. Mas TP
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh,
0: yuk. Pokoknya nanti yang ngulik Mas TP dah, ya, aku boleh. Terima beres saja. Oke, momen apa ya, istilahnya apa sebuah momen yang menjadi dorongan terbesar untuk memicu Mas Khoirul Trian ini menulis buku yang judulnya Gak Ada Yang Baik-Baik Aja Setelah Ayah Gak Ada. Kita ke yang paling jauh dulu ya, ke Lampung dulu nih. Gimana Mas Trian?
3: Oke, sebenarnya dari buku Setelah Ayah Gak Ada itu, aku nyebutnya Setelah Ayah Gak Ada sih bukunya.
0: Okay,
3: jadi sebenarnya itu tuh aku ambil dari kutipan di buku sebelumnya, Ayah Ini Arahnya Kemana Ya, yang ternyata di part itu banyak banget yang suka nih.
0: Okay.
3: Part waktu... Terus waktu di filmnya juga, itu kan ada di ending filmnya, karakter utama Dira yang dimainin sama Mawar Day yang bilang, gak ada dunia yang baik-baik aja setelah yang gak ada. Nah ternyata dari satu kutipan itu rame lagi di TikTok.
0: Okay.
3: Rame lagi teman-teman yang minta buat, kayaknya ini harus dilanjutin deh, gimana setelah yang gak ada, mereka kenapa gitu, setelah yang gak ada gimana dampak fatherless buat anak-anak yang harus kehilangan ayahnya gitu. Dan dari situlah akhirnya kebentuk judul Gak Ada Yang Baik-Baik Aja Setelah Yang Gak Ada. Yang biasanya tagline itu di bawah, aku pengen bikin yang agak unik, tagline-nya di atas deh.
0: Oke, iya. Jadi tagline-nya dulu baru judulnya gitu ya?
3: Iya.
0: Oke. Baik, berangkat dari buku yang sebelumnya berarti ya.
3: Benar.
0: Buku viral penulis Ayah Ini Arahnya Kemana Ya? Ini sudah tayang di bioskop dan katanya juga tembus 1,6 juta penonton. Nah, infonya buku Ada Duka di Bawah Telapak Kaki ya, yang kemarin sempat viral, ini juga udah rilis, dibuat proses produksi ke film kedua ya Kak, yang kemarin.
3: Iya, kemarin belum lama, tanggal 28 Agustus kita baru launching seremonial aja sih Kak, seremonial sebelum masuk ke proses produksi filmnya.
0: Oke, gitu ya. Wah, keren banget. Tadi juga udah di-spill sama Mas TP ya, Mas TP ya, filmnya ya. Tayangnya kapan sih rencana?
2: Nah, kalau itu masih dalam
0: ya. Oke.
2: Yang jelas proses produksi sudah akan dimulai, tinggal aja tayangnya kita tunggu aja.
0: Asik. Yang penting kalau udah tayang jangan pergi ya. Sayang dong, sayang gitu mah. Oke. Dari editor nih, gimana ngedit satu buku ini?
1: Sebenarnya ada editornya sendiri, cuman aku sempat ngikutin buku ini sih karena awalnya itu judul bukunya bukan ini.
0: Apa tuh?
1: Jadi kita tuh mau fokusin ke anak yang cari peran ayah di pasangan.
0: Ayah mencari peran ayah
1: anak,
0: di
1: anak yang nyari peran ayah di pasangan. Gitu kan banyak banget dan itu emang isunya sempat naik, tapi ternyata lebih rame yang ini setelah ayah enggak ada gitu. Jadi makanya kita fokusin ke, kita ngambil judulnya dari salah satu kutipan buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya ini.
0: Okay.
1: Jadi lah enggak ada yang baik-baik saja setelah ayah enggak ada gitu.
0: Aduh, sedih banget sih.
1: Dan buku ini tuh termasuk yang cepet deh kayaknya, sebulanan ya Mas Trian tuh kalau nulis cepet.
0: cepet apa nih? Cepet. Proses nulisnya ya?
2: Iya. Yang penting udah dapat klik di sini, udah dia langsung
0: gitu
2: gas.
0: Ya. Oh, keren.
2: Bahkan dulu pernah ada kita malam ngobrol, pagi subuh naskah udah jadi.
0: Wih, ngeri sih ini. Ngeri malam ngobrol.
2: Pernah kita malam brainstorming itu. Via Google Meet itu, terus kemudian pagi dia udah store udah lengkap.
0: Wah, ngeri sih ini kayaknya ini turunannya Bandung Bondowoso sih ini. Kayaknya nih ya kan. Oke. Okay.
3: Lebih ketuntutan sih, Kak.
0: Ketuntutannya ya.
3: Kalau lagi ada tanggungan begitu.
0: Oke, okay, nice. Gimana Mas Tepe melihat buku setelah Ayah Gak Ada ini? Kalau dilihat mungkin dari tulisan karya-karya Mas Trian sebelumnya.
2: Iya, saya pikir ini buku yang cukup fenomenal karena dia kemudian merespon paling enggak momentum 2 tahun film Ayah Ini Arahnya Apa, buku Ayah Ini Arahnya Kemana. Dan saya pikir 2 tahun itu banyak hal yang terjadi di tema isu fatherless itu dan hanya membuka mata kita mungkin masyarakat Indonesia bahwa isu fatherless itu menjadi isu yang cukup besar. Bahkan kemudian kan kalau enggak salah kemudian satu tahun-tahun ini kemudian sudah ada gerakan misalnya ayah mengambil rapot,
0: ayah mengantar
2: anak sekolah, kemudian kami ke sekolah-sekolah, memang benar bahwa isu fatherless itu menjadi isu yang cukup besar dan dialami anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Sehingga ini membuka kesadaran baru bahwa ini harus terjadi komunikasi antara orang tua dan anak itu harus dijembatani. Makanya setelah ledakan Ayah Ini Arahnya Kemana, kami sebagai penerbitnya dibukakan mata bahwa kita komitmen untuk menjadi penerbit yang menjembatani komunikasi antara ayah dan orang tua di era sekarang. Dan memang itu terjadi, memang.
0: Oke, jadi memang satu buku yang berangkat dari problem yang sekarang lagi happening juga ya.
2: Betul, karena waktu itu kan sempat sebelum buku Ayah Ini Arahnya Kemana kan sempat ada riset yang mengatakan Indonesia menjadi negara fatherless terbesar juga. Dan waktu itu kita cari, belum ada bukunya itu. Kalau di era TikTok belum ada, tapi kalau di era Instagram dulu aku ingat ada Sabtu Bersama Bapak ya.
0: Okay,
2: tapi setiap era itu, setiap masa sosial media sebenarnya dia

0: Menurutku ini buku yang mencakup semua gitu. Aku ngerasa semuanya ada di sini dan aku spill dikit-dikit beberapa judulnya itu ada yang dimasukin ke sini.
1: Misalnya, bagus banget. Apa tuh?
0: Iya, kayak ada duka di bawah telapak kaki ibu, okay. Anak kecil yang kehilangan pundaknya itu dimention juga di dalam buku ini.
1: Oke, okay, berarti ini mix ya antara beberapa bener, tulisan sebelumnya ya.
0: Bener, dan ini tuh sebenarnya nggak cuma ngebahas soal peran ayah yang nggak ada gitu loh kak, tapi di sini juga ngebahas kayak misalkan ibu, gimana hubungan ibu sama anaknya, bahkan hubungan ibu dengan ayah, maksudnya suaminya ya, gitu itu juga dibahas di sini. Terus apa ya? Pokoknya di sini tuh nggak ngebahas tentang ayah aja, pokoknya ayah dari berbagai sisi, baik dari sisi anak maupun sisi istrinya gitu, ibu sebagai istrinya gitu. Dan banyak banget yang apa ya, deg banget gitu kayaknya kalau dibaca tuh. Bahkan pesan ibu buat anak laki-lakinya itu juga ada di dalam sini. Jadi kan anak laki-laki itu kan bakal jadi calon ayah gitu ya di masa depan. Tuh nasihat-nasihatnya ada di sini.
1: Oke, gitu ya.
2: Ada fakta unik, Mbak Aja.
1: Apa tuh, Mas?
2: Jadi buku Ayah Ini Arahnya Mas sudah bisa mengantarkan beberapa mahasiswa lulus dengan skripsi itu.
1: Oh gitu.
2: Dan salah satunya Sekar.
1: Beneran?
2: Iya. Yang ngambil skripsi tentang Ayah Ini Arahnya.
0: Ayah Ini Arahnya kemana? Dan aku bisa dapat gelar sarjana dari buku itu.
1: Asik, luar biasa sih. Apalagi ngikutin nanti buku-bukunya bisa buat ini ya, bahan skripsi juga ya.
0: Betul. S2 nih kayaknya.
1: Asik.
0: Lanjut dong.
2: Paling nggak sudah ada 3 mahasiswi tahu saya yang kemudian akhirnya sudah bisa menyelesaikan dari buku Ayah Ini Rekema dan dia akhirnya lulus sarjana.
1: Ih, keren banget. Tapi ntar aku penasaran nih, kenapa sih apa yang membuat Baskar nih terdorong untuk menulis ini di bahan skripsi?
0: Karena aku ngelihat enggak cuma dari isinya, Kak, sebenarnya yang lebih aku tonjolkan itu ke sistem produksi dan distribusi sastra dan gimana hal itu tuh mempengaruhi teknik promosinya. Karena ini tuh teknik promosinya unik banget.
1: Apa kayak,
0: jadi di Gradient Media Tama itu punya satu program yang unik banget. Namanya itu program Creative Talk ya, Mas, bareng sama penulis. Dan itu sebenarnya punya apa ya, Mas, kantong-kantong tuh sebutannya apa ya, tempat-tempat lah yang biasanya dikunjungin gitu. Ada sekolah, ada pesantren, ada universitas dan lain-lain. Nah nanti di situ mereka tuh punya kesempatan untuk mengutarakan isi hati mereka gitu, sesuai sama buku yang lagi dibahas nih. Misalkan Ayah Ini Arahnya Kemana Ya. Dan ternyata banyak banget yang curhat di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah itu tuh, misalkan aku selama ini gak deket sama ayah dan lain-lain. Dan mereka tuh bisa mengutarakan itu tuh ternyata di acara tersebut, karena di rumah mereka tuh gak punya ruang atau mungkin gengsi gitu ya untuk ngomong itu. Dan ketika mereka itu ngomong itu dan apa ya, reaksinya tuh sangat emosional. Ada tim dari Gradient nih, luar biasa ini, Kadila di sebelah kanan aku, yang biasanya dia nanti akan ngetek dan apa ya, dijadiin konten gitu, Kak.
1: Oh, nice.
0: Nah, orang-orang kan kalau itu diupload kayak, ini buku apa ya, kok bikin orang sampai nangis kayak gini. Nah, itu tuh ternyata viewersnya bisa jutaan loh, Kak. Puluhan juta di TikTok.
1: Iya, termasuk FYP di tempatku kok.
0: Nah,
1: jadi kayak nangis apa ya? Ya emang yang membuat penasaran tuh jadi kayak ini mimik wajah mereka dan juga yang membuat penasaran sebenarnya mereka tuh kenapa sih kok sampai ada buku yang sampai membuat nangis gitu ya kan.
0: Ternyata ada banyak yang minta ya. Jadinya banyak sekolah-sekolah yang minta didatengin.
1: Oh, aku kira banyak minta buku. Rugi dong. Kalau minta doang.
0: Minta tisu bener.
1: Kalau minta bener, kalau minta tisu. Rugi dong ntar ya. Oke. Ntar ada yang diam-diam baik, Mas Trian. Gimana penulisnya diam-diam baik? Gimana, Mas Trian? Ini keren banget loh. Ada yang sampai nulis skripsi, jadi bahan skripsi. Bahkan ada yang apa ya istilahnya, sampai meresapi banget. Emang sebenarnya apa sih jimatnya asik? Kok sampai tulisannya sampai ini loh, sampai se kalau kata Kak Sekar tadi, madeknya kayak gitu. Gimana, Mas Trian?
3: Bahkan lebih dari itu, ada teman-teman yang baca bukunya di depan makam ayahnya, Kak.
1: Aduh.
3: Itu pada ditek-tekin ke aku di story mereka gitu kan. Dan emang ternyata kalau yang aku lakuin selama aku menulis adalah, jadi setiap bukuku tuh aku pastikan bukuku tuh ada nyawanya, selalu hidup, selalu bukan cuman kata-kata yang sedih-sedihan doang, bukan cuma yang pokoknya nih harus bikin orang nangis deh, gimana caranya harus gue peres nih air mata orang gitu, enggak. Tapi lebih ke Trian tuh kalau nulis buku, Trian pastiin buku itu tuh jadi teman baik siapapun yang baca. Bahkan buku aku tuh enggak ada karakter utamanya, Kak. Jadi aku selalu pakai sudut pandang aku, yang dimana ketika nanti bukunya dibaca sama orang, mereka yang membaca itu akan ngerasa kayak, oh kayaknya ini tokoh utamanya emang aku.

0: aku, emang okay. gue gitu.
1: Iya. Jadi kayak feel-nya kerasa banget ya.
0: Iya, jadi itu mungkin salah satu salah satu kekuatan yang dari tulisan aku sih. Karena kan setiap penulis punya punya resepnya masing-masing, punya power yang masing-masing. Kalau power Trian mungkin lebih ke setiap buku yang aku tulis, aku pastiin buku itu punya karakter, aku pastiin dia jadi bernyawa, aku pastiin dia jadi teman baik siapa yang baca. Gitu.
1: Oke, okay, nice.
2: Baca buku dapat cermin.
1: Ah, gitu ya.
2: Cermin diri kita di buku.
1: Oh, iya benar ya, kan? Banget. Jadi kayak kita merasa bahwa ini aku banget loh.
2: Betul,
1: dan
2: betul.
1: Itu yang menjadi susah dalam penulisan buku ya, Mas Tepe ya.
0: Iya,
1: oke. Okay. Nice, good. Kalau apa ya istilahnya? Warna yang paling khas menurut editor nih ya dari tulisan Mas Triani apa sih?
3: Wah, itu kalau misalkan teman-teman ngikutin bukunya Mas Trian dari awal itu khas banget. Dia tuh diksinya apa ya? Dia tuh punya diksi sendiri gitu yang oh kalau misalkan kita baca buku yang nggak tahu nih penulisnya siapa, oh ini nih pasti Mas Trian, tulisannya okay. Mas Trian.
1: Baunya udah kerasa ya?
3: Iya, itu kerasa banget kayak termasuk di buku ini. Di buku ini tuh setiap halamannya aku ngerasa ini lebih nonjolin diksinya Mas Trian dibanding yang buku Ayah Ini Arahnya Kemana ya. Okay. Di sini banyak banget diksi yang kalau misalkan dibaca itu bisa langsung paham, tapi tetap ada diksi sendiri. Jadi bukan kalimat yang umum gitu loh.
1: Oke, okay. Gitu. Bukan kalimat yang umum tapi enak dibaca gitu kayaknya. Dan itu menjadi ciri khas dari Mas Trian.
3: Ciri khas dia banget.
2: Mungkin karena itu Trian juga memang dulu kan sebelumnya memang fokus di YouTube ya. Sehingga catatan Hoirul Trian di YouTube Hoirul Trian tuh memang sudah sangat melekat sebenarnya. Okay. Dan warnanya memang udah kebaca dari situ.
1: Oke, okay. Jadi memang YouTuber juga ya Mas Trian ini?
2: Justru berangkat dari situ sebelumnya jadi penulis dia justru bergerak dari situ.
1: Berarti gak ada kepikiran jadi ini penulis Mas Trian? Atau memang dulu Brojo langsung jadi penulis atau gimana? Kalau tiba-tiba banget ya kan dari YouTuber ya kan. Biasanya kan orang yang suka visual itu malas gitu loh nulis ya kan. Biasanya itu gak berlaku untuk semua sih. Tapi kalau Mas Trian kan ini dari MP4 dulu ke sastra. Gimana Mas Trian awalnya?
0: Karena sebenarnya kalau di YouTube tuh sesimpel aku suka journaling kan dari dulu. Dari SMP tuh aku suka journaling, suka baca buku. Dari journaling itu karena bingung nih kok udah bingung mau nulis apa lagi gitu kan. Dari hasil journaling itu aku suarain, aku bikinin konten di YouTube. Mulailah ketemu sama pembaca-pembaca, sama pendengar-pendengar yang mungkin kalau konten aku di YouTube tuh seringnya jadi teman tidur mereka gitu. Terus kayak kenapa bisa lari ke buku, waktu itu Mas Tepe nemuin aku di 2022. Gradient nemuin aku di 2022 dengan salah satu konten yang rame itu judulnya Dari Aku Yang Hampir Menyerah. Dan di konten itu akhirnya kepikiran buat okay, ini bakal dibukuin gitu kan. Sampai sebenarnya kalau aku sendiri dari akademisi, aku kuliahnya Ilkom Broadcasting, jadi lebih ke bahas film-film, bahas siaran-siaran radio dan lain-lain. Tapi aku mikirnya adalah aku tuh emang pengen banget punya film yang dari isi kepalaku. Tapi mungkin jadi penulis adalah salah satu jembatan yang emang harus gue lewatin dulu gitu loh kak.
1: Oke. Jadi malah prosesnya dari ini ya, memang orang broadcast ya. Okay, nice, keren Mas Trian. Tapi gimana Mas Tepe selaku yang menemukan Mas Trian nih?
2: Iya, karena itu mungkin kekuatan anak muda hari ini ya. Sebenarnya mereka bisa multi talent ya. Kemudian dia bisa memanfaatkan berbagai macam platform. Kalau Trian berangkat dari YouTube dan justru dulu karya pertamanya itu kami temukan sudah di YouTube.
1: Okay.
2: Kemudian akhirnya dia ngembang di TikTok dan kemudian tadi di TikTok pun kemudian efek viral karena kontennya memang sangat mewakili. Kemudian ternyata berkembang jadi buku. Dari buku ternyata kemudian berkembang lagi menjadi film.
1: Okay.
2: Bahkan kemudian ya tadi terbit di Malaysia misalnya. Dan itu kan satu hal yang saya pikir kekuatan personal kalau mendapatkan media yang tepat di era hari ini sangat dahsyat. Dan sebenarnya kita semua orang pasti punya keresahan. Tetapi mungkin tidak banyak yang kemudian menyadari itu dan kemudian memanfaatkan itu menjadi sebuah kekuatan gitu. Dan saya pikir Trian bisa bahkan tadi dia dulu mimpi pengen punya film, pengen punya jadi sutradara dan ternyata kewujud perlahan-lahan walaupun tadi jembatannya dari buku. Dan saya pikir itu proses yang cukup panjang dan Trian termasuk penulis yang mau banyak belajar, mau cukup ngulik dan dia termasuk yang sangat detail untuk riset ke pembaca.
1: Oke, okay, nice.
2: Sehingga memang buku ini sangat mewakili dari pembaca karena dia bisa mendapatkan apa respon dari pembaca, dia bisa mengulik apa keinginan pembaca, dan saya pikir dia cukup orang yang cukup mendengar dengan baik, bukan hanya mengutarakan tapi dia mendengar keresahan-keresahan pembaca.
1: Asik. Jadi memang ini ya, satu persatu terwujud setelah menulis satu buku ini ya.
2: Bahkan yang menarik kemudian tadi misalnya hubungan misalnya dengan orang tuanya akhirnya juga bisa terkomunikasi, terjembatani justru dari karyanya. Mungkin awalnya itu menjadi salah satu
1: problem,
2: tantangan dia, tantangan dia bahwa ya Dinbu harus mulai membuka itu. Dan bener dari ayah ini arahnya kemana, ternyata hanya bener menjadi komunikasi lagi dengan orang tuanya bisa kembali lagi.
1: Wow, keren dan ya.
2: Banyak dari, hal yang akhirnya kebuka.
1: Dari sebuah karya bisa menyatukan keluarga lah istilahnya ya, dan juga menyatukan berbagai cerita dan pengalaman dari Mas Trian. Pengalaman apa nih Mas Tepe yang paling berkesan bagi teman-teman juga setim ya, selama mendampingi proses program bukturnya bareng Mas Trian di berbagai kota?
2: Wah, ini kita pernah kita keluar program book tour itu paling lama di hampir 3 minggu.
1: 3 minggu?
2: Jadi begitu full ledakan ya? Ledakan ayah inahranya kemana ledak. Kemudian itu menjadi salah satu momentum yang mungkin kami juga cukup kaget karena efeknya sebesar itu. Dan akhirnya kemudian udah langsung kita bikin roadshow.
1: Asik.
2: Dari bikin roadshow mungkin seminggu kemudian tadi 9 PH masuk menghubungi Trian untuk keinginan untuk menjadikan film. Dan itu sebuah proses yang kita mungkin waktu itu belum punya sistem bagaimana kemudian adaptasi proses negosiasi kerjasama dengan PH. Tapi dari ayah ini arahnya kemananya kami belajar bagaimana kita buat sistemnya saja, bikin sistemnya. Sehingga memang komunikasi dengan PH, pola kerjasamanya ini hanya terjembatani untuk teman-teman yang lain. Dan semuanya berangkat dari ayah ini arahnya kemana. Bahkan kemudian akhirnya Gradient fokus untuk menggarap bidang family series misalnya. Itu juga berangkat dari film ayah ini, dari buku ayah ini arahnya kemana.
1: Oke.
2: Karena kemudian kita menyadari oh iya ini keresahan keluarga, ini bukan hanya keresahan personal tapi keresahan semua. Dan ini kelihatannya nafasnya panjang gitu. Dan benar 2 tahun ternyata juga masih berkembang sampai hari ini.
1: Ih keren sih. Betul. Jadi ini jadi satu pintu gerbang ke arah banyak karya ya jadinya ya Mas.
2: Betul.
1: Oke, kalau dari Kak Sekar nih, dari sosok pembacanya ya kan, hal apa yang paling Kak Sekar nih rasa ini tuh relate banget sama kehidupan kita gitu loh. Yang bagian mana tuh?
3: Aduh banyak sih Kak. Sebenarnya gak harus gak semua yang dalam buku ini tuh aku alamin gitu Kak. Tapi aku ngelihat orang-orang di sekitarku ada juga yang ngalamin ini, dan aku memposisikan diri sebagai mereka. Gimana ya kalau misalkan aku ada di posisi mereka dan baca nih prosa-prosa yang ada di sini tuh kayaknya sakit banget gitu. Kayaknya ngena banget gitu. Kayak apa ya contohnya?
1: Misalkan tuh gimana tuh?
3: Ada nih di halaman 108.
1: Asik, gitu ya. Gimana nih?
3: Ini menurut aku ini sebenarnya adalah prosa yang diperuntukkan untuk anak laki-laki dari ibunya. Tapi ini menurutku sangat berpengaruh banget gitu sama gimana seorang anak laki-laki itu tumbuh menjadi laki-laki yang nantinya bagus gitu.
1: Asik.
3: Kemudian
1: gimana tuh,
3: aku bacain kalian.
1: Boleh.
3: Jadi sini katanya gini, untuk anak laki-laki, tumbuhlah bersama tujuan kemana kaki kecil kita akan melangkah, dan pastikan di setiap langkah itu berjanjilah untuk tidak menyakiti banyak hati perempuan. Itu menurutku wow, luar biasa banget. Karena zaman sekarang kan juga lagi ngetren tuh cowok bingung lah atau mungkin ya pokoknya banyak lah ya yang lagi rame gitu di sosmed. Dan menurutku Katrian dari POV laki-laki menuliskan ini tuh menurutku kayak wah luar biasa banget kesadarannya.
1: Iya,
3: gitu. Jadi kayak aku pas baca ini ih jadi terharu sendiri gitu ya, bahwa ada laki-laki yang memberikan pesan ini lewat karya sastra untuk laki-laki lain di luar sana.
1: Oke. Gitu. Dan mungkin sedikit banyak nanti ada beberapa nasihat ya, yang seakan-akan ada sosok ibu yang benar-benar menyampaikan.
3: Bener.
1: Gitu kan ya.
3: Terharu banget gak sih Kak ngebayangin seorang ibu ngomong kayak gitu ke anak laki-lakinya.
1: Emang
3: gitu,
1: nyes sih kalau seorang ibu ke seorang anak laki-laki itu emang nyes banget. Kayak apa ya, jeru banget gitu loh Mbak ya kan, dalam banget. Oke, baik, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita nanti di segmen kedua akan membacakan teman-teman yang udah bergabung di WhatsApp kami di 0811-2511-025. Tadi udah beberapa masuk ya. Jadi nanti satu persatu kita akan bacakan. So teman Pro 2, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman-teman, kamu masih di book review kali ini bareng aku Safira Ajeng dan juga tentunya ketiga narasumber kita dan satu narasumber yang ada di dunia maya. Mas Rian, aman toh Mas Rian?
1: Aman-aman
0: ya. Oke, kali ini kita akan bacakan yang udah gabung melalui WhatsApp kita di 0811-2511-025. Dan nanti kita minta Mas Rian memilih satu yang menurut Mas Rian pertanyaannya paling oke lah ya. Nanti juga satu
1: Mas Tepe. Daging ya.
0: Yoi, paling daging boleh ya, paling mentahan juga boleh gitu kan ya. Oke, kali ini satu persatu yang udah gabung di WhatsApp kita ya di 0811-2511-025. Yang pertama ada Kak, wah ini warga Anyar ya, warga baru, ada Kak Egi Prayoga. Ke pasar membeli buah delima, cakep. Pulangnya membawa bunga kenangan, asik. Ayah mungkin pergi untuk selamanya, tetapi cintanya tinggal di dalam jiwa. Masyo, Mas Egi ya.
1: Oh, diawali dengan pantun.
0: Oke, kasih pantun loh ya, Mas Egi. Saya membaca buku ini sebagai seorang anak sekaligus seorang ayah dari tiga anak gitu kan. Dan setelah membaca kisah Mas Khairul tentang kehilangan seorang ayah, saya jadi bertanya nih kepada diri sendiri. Kalau suatu hari nanti saya udah gak ada, apa ya yang akan anak-anak saya ingat tentang saya? Nah, menurut Mas Khairul, setelah mengalami kehilangan dan juga menulis buku ini, apa yang sebenarnya paling penting ditinggalkan seorang ayah kepada anak-anaknya, supaya ketika ayah itu udah gak ada, anak itu tetap merasa bahwa dirinya masih ditemani oleh seorang ayah. Gimana Mas Rian?
1: Oh, ini sih sebenarnya yang paling anak-anak butuhin itu adalah kedekatan emosional batin. Maksudku kayak hadirnya. Karena banyak anak-anak yang tumbuh tanpa hadirnya, dengan absennya peran ayah tuh mereka jadi kosong banget tangki cintanya. Dan itu yang paling penting adalah memenuhi sebisa mungkin buat selalu hadir di momen-momen spesial anak. Di momen ulang tahun, di momen wisuda anak, atau momen-momen yang sebenarnya menurut ayah nggak penting, tapi menurut anak itu penting gitu loh. Berusaha buat selalu hadir sih itu, karena bisa jadi kadang tuh yang dibutuhin anak itu bukan sosok ayah harus sempurna, harus selalu ngarahin, harus selalu tahu banyak hal gitu. Kadang tuh anak cuma butuh ayah yang selalu ada gitu aja sih. Okay. Sama mungkin jangan lupa buat sering-sering ngobrol, sering-sering deep talk, sering-sering buat kasih kasih tahu kalau nanti kamu kayak gini kamu jangan kesini gitu.
0: Oke, okay. ya.
1: Gitu sih.
0: Jadi lebih kepada kasih nasihat yang sekiranya nanti kalau kita tuh udah nggak ada, anak tuh masih ternyang-nyang gitu ya, Mas Rian.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Mungkin Mas Tepe dan Mbak Dina Mbak sekarang mau nambahkan, Mbak Ngeli?
2: Sepakat sih, karena justru itu yang kemudian saya pikir terjebatan dari semua karya-karya Trian. Paling enggak bahkan di situ kan Trian tidak hanya ngomong dia sebagai POV anak ya, tapi bener, dia juga bisa menjembatani bagaimana harapan orang tuanya. Jadi kan kalau misalnya dampak dari fatherless kan kemudian kita, dia bisa memutus trauma generasinya. Dah, biar tidak fatherless, ini yang harus dilakukan gitu. Dan itu dia dimulai dari dirinya. Sehingga kita jadi, kalau baca buku Trian saya ngerasa saya bisa melihat dari samping, dari atas, dari bawah, dari dari tengah gitu. Dan itu dia bisa meneropong itu.
0: Okay.
2: Dan itu saya pikir kemampuan Trian, tidak banyak penulis yang mampu meneropong itu semua. Sehingga memang menjadi komprehensif dan sangat-sangat lengkap.
0: Okay. Dan jadi itu memang kekuatannya. Ternyata selain bisa menulis, bisa menerawang dia.
2: Ya, betul.
0: Aku curiga ini. Keren ini ternyata. Bisa menerawang juga ini ya. Keren, keren, keren. Ada Kak Sekar ataupun Kak Dila?
3: Setuju banget.
0: Setuju banget ya. Oke, okay, nice. Gitu ya Kak Egi Prayoga yang udah kasih, kukira Farel Prayoga. Egi ternyata. Oke, okay, abis itu dari Kak Kevin Ari Lucatur Tunggal. Selamat malam Kak Ajeng, Kak TP, Kak Aldila dan juga Kak Sekar. Aku Kevin Aril di Catur Tunggal mau tanya ini terkait buku ini. Buku ini tuh kan menyinggung fenomena sandwich generation dan juga trauma antar ayah dengan anak yang berbeda generasi. Bagaimana Kak Trian melihat hubungan antara kehilangan sosok ayah dengan beban sosial ekonomi anak muda saat ini? Terus yang kedua, bagaimana cara Kak Trian menjaga transisi alur dari fase berduka dan juga marah dengan ayah menuju fase memaafkan dan juga berdamai dalam buku ini? Sama untuk Kak Aldila, oh ya dah, dua dulu nanti Kak Aldilanya nanti yang
1: menyusul. Panjang ya?
0: Oh, panjang ini.
1: Panjang ya,
0: ya
1: gitu.
2: Keburu lupa.
1: Udah lupa ini sebenarnya. Jadi,
0: gimana Kak Trian?
1: Pokoknya kalau ngomongin soal antar generasi gitu kan, menurutku beberapa pola pengasuhan yang mungkin ayah dapetin waktu dia jadi anak itu nggak semuanya bisa langsung di bisa langsung diaplikasikan lagi ketika dia jadi ayah kepada anaknya gitu loh. Karena apa yang mungkin terjadi sama ayah dulu waktu dia jadi anak dan apa yang terjadi dengan kita sekarang waktu kita menjadi anaknya ayah, itu udah banyak banget gap yang beda, udah banyak banget hal yang contohnya dari segi ekonomi udah beda, dari segi cari kerja juga udah beda, udah susah, udah nggak kayak dulu lagi, dari segi dari segi apa namanya cinta juga udah beda, udah nggak bisa kita pakai pola pengasuhan dari ayah yang zaman dulu gitu loh. Makanya di sini aku pengen ngajak banget teman-teman buat apa ya, buat bisa mulai saling memahami, saling ngertiin, karena sebenarnya kita tuh nggak lagi hidup di dunia yang cuma ada di kepala kita doang gitu loh. Kita lagi hidup di dunia yang ayah juga lagi belajar jadi ayah kok, ya kita sebagai anak juga, kita juga sama-sama lagi, ini juga hidup kita pertama kali gitu loh. Makanya kita tuh sebenarnya cuma dua manusia yang lagi sama-sama belajar, belajar buat tumbuh dan hidup aja gitu. Karena kalau misalkan ngomongin gimana transisinya dari berduka sampai bisa menerima, sampai bisa menulis semua apa yang aku tuliskan gitu, lebih ke pertama aku selalu memvalidasi apa yang mereka rasakan, karena semua perasaan itu valid menurut aku. Mau kamu marah dengan ayah mungkin itu valid, mau kamu benci sama ayah itu valid, apapun perasaannya aku validasi dari di semua tulisan aku. Di awal-awal buku aku tuh pasti isinya validasi dari segala perasaan yang anak rasakan ketika dia kehilangan figur ayah dalam hidupnya. Kemudian di tengah-tengah aku pakai POV lain, aku kasih sudut pandang yang fresh, yang baru, tapi aku gak melupakan kalau di akhirnya kita tuh mau ngomongin ini, tapi di tengah-tengah aku ajak mereka buat ngelihat sudut pandang yang gak cuma dari mata kamu aja gitu. Kayak tadi yang dikasih Thomas Tepe, kayak kita bisa ngelihat dari atas, dari kanan, dari kiri, dari bawah gitu kan. Tapi pada akhirnya setelah mereka divalidasi, pembaca divalidasi, terus mereka diajak ngelihat POV baru, akhirnya aku kasih tawaran lain. Aku kasih tawaran akhir di bukuku kayak, kamu mau nerima atau enggak? Kamu mau maafin atau enggak? Kalau kamu maafin, kamu bisa ketemu bahagia. Kalau kamu mau tetap ada di luka ini, ya kamu bakal gini-gini aja gitu. Jadi aku tuh nggak maksa banget, oh setelah baca buku aku kamu harus bisa ikhlasin ayah, nggak se-straight itu aku bilangnya gitu kan. Tapi aku lebih cekati tawarin kayak, ada loh hal yang lebih nenangin daripada kamu terus membenci ayah kamu, ada loh hal yang lebih, yang bisa lebih nenangin kamu selain kamu harus terus-terusan berduka karena kehilangan ayah kamu gitu.
0: Oke, baik gitu ya Kak Trian. Tapi emang ini loh kesan banget ketika Kak Trian menyampaikan bahwa kita tuh lagi sama-sama belajar. Betul. Aku belajar jadi ayah, kamu belajar jadi anak gitu ya Mas Tepe ya.
2: Betul, bahkan ketika di buku ayah kan juga ada, bahkan mungkin di film ketika kemudian anak bilang bahwa aku merasa kehilangan ayah, gak dapat peran ayah. Tapi yang mengejutkan adalah ayahnya bilang bahwa bukan kamu yang kehilangan peran sebagai anak, tetapi ayah yang sudah kehilangan peran kamu sebagai anak. Artinya menjadi anak dan menjadi orang tua adalah pembelajaran hidup sampai mati. Dan biarpun tadi orang tua punya otoritas misalnya gitu ya, tetapi kan tetap orang tua hari ini kan tetap proses belajar untuk bagaimana adaptasi dengan anak tetap perlu dilakukan. Tidak bisa hanya dengan materi, tapi tadi sepakat dengan kehadiran emosional, dengan mempelajari anak ini sudah sekarang di era sekarang seperti apa gitu. Karena era hari ini kan tadi ya, apa ya, isu kesehatan mental dan sebagainya, dan itu sangat sangat aware di mereka. Sementara kalau di orang tuanya mungkin enggak. Tetapi anak juga harus mempelajari bahwa orang tua adalah juga anak dari orang tuanya dulu. Nah, bagaimana kemudian ini harus terjembatani, mereka harus memahami kenapa orang tuaku melakukan aku gini, jangan-jangan karena orang tuanya dulu juga memperlakukan begitu. Nah, kita mau mutus ini apa enggak di kita. Sehingga tapi saya sepakat bahwa kita memang tidak bisa milih orang tua. Ya kan? Itu rahasia Tuhan ya. Tetapi kita bisa menentukan pasangan kita dan menentukan bagaimana pola asuh yang akan kita berikan kelak. Disitulah titik poinnya. Nah, kalau kita tadi, kalau misalnya dia masih dalam posisi misalnya belum menerima, saya pikir ya memang itu butuh waktu gitu. Tetapi pada titik tertentu dia harus menilai bahwa udah ini berhenti di aku saja pola ini. Sehingga kalau yang dilakukan Trian ketika dia mendapatkan misalnya perlakuan misalnya hanya fatherless dan sebagainya, ya aku merasakan sebagai anak fatherless begini, jangan sampai anakku
0: dapat itu juga.
2: Nah, kemampuan untuk memutus itu saya pikir menjadi salah satu poin pentingnya.
0: Ya, benar-benar saling belajar asli ya ini ya. Kali ini kalau untuk Aldila nih, kategori buku ini adalah self improvement bertema family series. Gimana proses pengolahan isi buku buku supaya nggak sekedar jadi memori sedih, memori mungkin maksudnya, memori sedih tapi juga memberikan sudut pandang reflektif nih bagi pembaca. Gimana Kak Dila?
3: Sebenarnya kan kalau itu dari penulis sendiri, mungkin karena ini case-nya Mas Rian. Mas Rian tuh kayak dia dari awal udah tahu nih judul bukunya harus sudah ada dulu, terus dia harus tahu konsepnya gimana, chapter harus berapa gitu-gitunya. Makanya ketika dia menulis, menyusun buku ini tuh dia tahu apa yang mau disampaikan, itu bukan hanya sedih-sedihnya aja, tapi dia mau pembaca juga bisa dapetin membuka pandangan kalau ya udah, kalau fatherless tuh kamu gak bisa meromantisasi terus-menerus luka tersebut gitu. Jadi pembaca juga diajak, kayak tadi yang dibilang di ending itu, dia gak memaksa pembaca untuk memaafkan, untuk berdamai, tapi ya balik lagi ke pembaca, dia menangkap isi buku ini tuh mau gimana gitu. Jadi keputusan untuk dia mau memaafkan atau mau masih butuh waktu lagi, itu ada di pembaca gitu.
0: Okay, baik. Gitu ya Kak Kevin Aril. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang udah gabung, kali ini aku bacain ya. Saya apresiasi banget dari Fuad. Saya apresiasi banget buat Mas Rian, selamat juga atas film kerennya, bikin nangis banget ya. Dan pastinya ditunggu film kedua dengan tema ibu. Yang saya tanya tuh, seberapa besar nih, seberapa dalam Mas Rian ikut serta dalam penyusunan film tersebut, misalnya di skenario, latar belakang, dan semoga ini nanti menjadi jilid 2 film tema ayah nih. Gimana Mas Rian dari Kak Fuad nih?
1: Seru banget ya obrolan kita malam ini, daging banget.
0: Daging banget nih. Iya nih, kasih bumbu jadi tongseng.
1: Sampai nanya film, bayangin coba. Dari acara kita kan bedah buku nih. Oke, jadi menarik banget pertanyaannya. Menurut aku sebenarnya yang diadaptasi ke film itu, karena bukuku juga self improvement, begitu itu di mana tidak ada alurnya, tidak ada ceritanya, tidak ada nama karakter-karakter di dalamnya. Tapi sebenarnya yang difilmkan itu adalah DNA dari si bukunya.
0: Oke.
1: DNA bukunya kayak proses transisi dari buku ke film tuh, aku sama penulis naskah tuh bolak-balik discuss sama sutradaranya, discuss kayak, waktu kamu nulis buku ini apa sih lagi kamu pikirin gitu. Keadaannya di mana, situasinya kayak gimana, itu kan cuma kamu doang nih yang tahu rasanya gitu kan. Jadi yang diadaptasi itu sebenarnya adalah si rasa dari isi bukunya, nyawanya gitu loh. Dan beberapa halaman itu ada di, jadi itu kayak apa ya, sebelum jadi skenario, waktu tuh dibedah dulu jadi dua. Ada yang halaman-halaman untuk, oh ini cocoknya buat dialog, halaman-halaman ini cocoknya buat adegan gitu. Jadi mulai dari situ, ketika udah dipisahin, dari situ penulis naskah filmnya baru mulai ngerangkai itu jadi satu cerita yang utuh. Terus kalau nyari gimana nentuin cerita utamanya, pondasinya itu dari aku.
0: Okay.
1: Pondasi ceritanya itu dari aku. Kayak contohnya kemarin di film Ayah Ini Arahnya Kemana ya, karakter Darin itu sebenarnya ada aku.
0: Oh gitu.
1: Karakter Darin itu aku. Kayak terus figur ayah, karakternya gimana ya? Ayah diem, gak bisa ngomong, kayak sulit banget diajak komunikasi, dia selalu ngelakuin apa-apa sendirian gitu, tapi sebenarnya dia sayang banget sama keluarganya. Terus karakter anak utamanya gimana, karakter ibunya gimana, sampai ke karakter anak musuh laki-lakinya gimana gitu. Jadi mulai dari pembentukan karakter, aku udah nyemplung di situ. Okay. Tapi selama selebihnya itu udah aku serahin ke teman-teman produksi.
0: Gitu ya Kak Fuad. Gitu Kak Fuad yang udah tanya jadi nanti nih film jilid 2-nya ya, temanya ayah. Abis itu deh Kak Lara pun nama Sri udah gabung malam hari ini. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin tanya dong untuk mereka pertanyaannya saya di sini. Menurut penulis, mana sih yang lebih sulit? Apakah kehilangan sosok ayah atau menjalani hari-hari setelah kehilangan sampai sambil pura-pura bahwa kita sudah baik-baik aja? Terima kasih. Gimana Kak Trian?
1: Oke. Aftertaste-nya sih yang lebih kerasa. Aftertaste-nya gitu. Kayak gak enak banget kalau kayak apa ya, hal yang paling gak enak setelah kehilangan ayah adalah waktu kita lupa suaranya. Waktu kita manggil ayah di rumah tapi gak ada yang ngejawab. Waktu kita main ke kamar ayah udah gak ada lagi sosoknya. Waktu kita ke teras yang biasanya ayah duduk ngopi di teras, tiba-tiba kita harus duduk sendirian di teras gitu kan. Lebih ke hal-hal yang seperti itu yang aku kumpulkan, coba rangkumin sebenarnya apa sih yang paling sakit? Apakah ketika berdukanya atau setelahnya gitu kan? Kalau di Ayah kemarin mungkin ketika berdukanya, tapi sekarang ini adalah fase afternya gitu. Setelah kamu berduka, part apa yang paling sakit adalah yaitu tadi. Salah satunya lupa suara ayah, lupa kalau ayah ternyata udah gak ada di rumah gitu. Hmm. Dan ternyata kita baru sadar, setelah ayah gak ada, kita harus bisa apa-apa sendirian. Kita kehilangan kontak darurat kita yang biasanya kalau apa-apa kita tinggal telepon ayah.
0: Iya, bener banget.
1: Gimana nanti kalau ayah gak ada, kita mau telepon siapa ya gitu. Siapa yang bisa bantuin ya gitu. Jadi menurut aku, makanya kenapa di setelah ayah gak ada ini penulisannya aku kasih diksi, aku kasih analogi. Karena menurutku aku pengen ngajak pembacanya untuk ayo lebih dewasa lagi yuk dalam mencerna sebuah masukan. Ayo lebih dewasa lagi dalam mencerna sebuah advice dari orang yang mungkin
0: Ini siapa sih yang ngiris bawang di sini?
2: tapi anak-anak sekarang cerdas lah.
0: Gimana?
2: Bahkan kan sekarang misalnya dia nggak ada sosok ayah ya, dia bisa nelpon damkar. Iya kan? Di kita lihat kan?
0: Iya. Mereka iya manggil damkar lagi ya.
2: Benar, mereka sangat punya solusi.
0: Iya. Bahkan sekarang kalau misalkan apa namanya di video nggak ada ayahnya dan lainnya, sama mereka dibuat AI gitu kan? Ini lo aku sama ayah gitu kan? Lagi buat video gitu
2: bahkan
0: kan?
2: Bahkan ada fenomena mereka nyari ayah online.
0: Oh gitu ya.
2: Dan itu ada.
0: Nyari ayah online iya, gitu ya.
2: Mereka punya sosok
0: ayah. Oke, okay. Mau join jadi ayahnya?
2: Oh, sudah.
0: sudah ternyata OTP ya. Oke. Okay. Nice. Kira-kira untuk satu buku ini kan luar biasa ya, setelah ayah gak ada. Ada rencana nerbitin apa lagi nih dari Gradien nih, Mas TP?
2: Iya, yang jelas kalau kita masih memang serius di tema family series. Jadi bener pas buku bareng bukunya Trian. Jadi buku Trian ini mungkin akan rilis nanti di tanggal 25 September. Jadi tanggal gajian ya.
0: Iya, pas banget ya.
2: Pastikan itu. Nah, itu juga ada satu buku baru yang tadi juga sempat saya spill tentang ayah online.
0: Oke. Okay.
2: Jadi fenomena fatherless itu ternyata juga di sosial media juga macam-macam bentuknya. Bahkan di Jogja itu ada namanya Mbak Edi ya.
0: Mbak apa?
2: Mbak Edi. Jadi Mbak Fatherless Indonesia.
0: Oh gitu.
2: Dan itu justru lahirnya di Jogja.
0: Baru tahu aku ya.
2: Betul. Dan kemudian juga tadi di era online ada kemudian Ayah Mansuri itu sebagai ayah online anak-anak Indonesia. Ada sekitar 5.700.
0: Wih, banyak juga ya.
2: Dan ternyata ini menjadi banyak bentuk. Dan saya pikir ini menjadi hal yang cukup bisa kita respon bareng, bahwa ternyata ini banyak karya-karya yang kemudian direspon gitu. Dan akhirnya kemudian nanti di bareng buku Tria nanti akan ada buku Kalau Lelah Pulang ke Ayah. Itu dari ayah online yang tadi saya maksud.
0: Oh gitu.
2: Sehingga memang ini fokus memang isu keluarga, saya pikir masih menjadi isu yang
0: masih
2: kita kampanyekan ya. Karena memang ini persoalan keresahan kita bersama, terutama di anak-anak sekarang.
0: Benar-benar gitu. Ini juga sekaligus memberikan edukasi kita juga ya, otomatis ya, untuk bagaimana cara kita menjaga keluarga secara utuh gitu ya, kan ya.
2: Betul.
0: Oke, mungkin satu persatu kita akan minta nih, kenapa harus membaca buku ini? Ya, dari yang paling udah baca dong, kenapa sih kita harus baca buku ini?
3: Karena balik lagi ke awal tadi, buku ini tuh kalau menurutku mencakup semuanya. Gak cuma bahas tentang ayah, tapi bahas juga tentang ibu, bahas juga tentang anak. Bahkan di chapter terakhirnya itu memposisikan gimana ya kalau misalkan ayah itu balik lagi ke masa muda seusia sama anaknya, dan dia ketemu anaknya di usia yang sama anaknya. Itu kan menurutku kayak dalam banget lah ya.
0: Iya,
3: terus bener-bener. Menurutku dari buku-buku Katrian yang udah pernah aku baca, semua buku-bukunya bagus, tapi menurutku ini adalah buku yang jauh lebih improve dari buku-buku sebelumnya, karena di sini juga mencakup semuanya. Pokoknya aku pas baca buku ini kayak ngerasa, wah gila, semua buku yang aku baca itu kan udah bagus-bagus ya, rangkum dalam satu buku ini yang jadi jauh lebih mantep lagi.
0: Nice, oke. Okay.
3: Harus dibeli nanti tanggal 25 September.
0: Oke, okay, gitu ya. Gimana Kak Dila, gimana?
3: Kalau aku sih mungkin buat teman-teman yang masih ngerasa punya luka dari ayah yang belum sembuh traumanya, ataupun yang masih dalam fase berduka, dan itu kan lama banget sembuhnya, mungkin teman-teman bisa coba baca buku ini, karena buku ini mungkin akan membuka pandangan teman-teman dari sudut manapun gitu. Dan aku sendiri setelah aku baca ini ada rasa lega sih. Jadi kayak oh iya ya, kita juga harus mikirin dari sudut pandang ibu, dari sudut pandang ayah gitu, yang gak pernah kita tahu gitu.
0: Oke, okay, nice. Baik, thank you Kak Dila. Masih ada 2 menit, silakan Mas TP, dan kita bagi rata sama Mas Trian ya. Monggo.
2: Apa nih, testimoni lagi?
0: Masih satu lagi. Kenapa sih kita harus baca buku ini, sama siapa yang dipilih oleh Mas Tepe?
2: Oke, kalau yang jelas kalau aku sih karena memang bukunya akan sangat sangat terlihat dengan teman-teman, terutama di Gen Z dan Gen Alpha ya, karena saya pikir setelah Gen Z ini Gen Alpha nih, dan saya pikir memang isu itu masih cukup punya relevansi, dan pasti karena tadi karakter di Trian di sini sangat kuat, saya pikir teman-teman tidak akan menyesal ketika baca buku ini.
0: Nice, good. Oke, Mas Trian sebagai gongnya ini gimana pesan dari Mas Trian? Satu menit ya, masih ada waktu nih.
1: Oke, mungkin kalau buat pesan Trian bingung mau pesan apa-apa. Kayaknya Trian bakal bacain aja, boleh gak?
0: Monggo-monggo silakan. Boleh-boleh banget.
1: Okay. Jadi ini aku mau bacain salah satu part yang kita melihat dari POV ibu. Untuk kalian yang mungkin sudah kehilangan ayahnya. Ini salah satu kutipan di halaman 98 dari buku Gak Ada Yang Baik-Baik Aja Setelah Yang Gak Ada. Anakku, kita ini memang kecil sekali. Hanya seperti debu yang akan kembali menjadi debu yang lebih kecil lagi bentuknya. Sampai semakin kecil dan terbang ke langit. Mungkin bisa jadi bintang-bintang. Atau mungkin hanya akan menjadi gemuruh riuh yang datangnya dibenci banyak orang. Lalu apa selama kita ada di bumi, sudah ada yang bilang terima kasih pada kita? Selama kita ada di bumi, apa kita sudah jadi yang terbaik di sini? Kalau kamu jadi bintang-bintang, ibu mau jadi langitnya. Kalau kamu jadi bintang-bintang, semoga jauh lebih terang dari bintang ayahmu.
0: Masya Allah, wow. Keren banget sih, ya ampun, cakep banget ya.
2: Langsung kebayang ya malam.
0: Iya, bener banget. Ibunya gitu. Bener-bener kayak tiba-tiba ada harapan yang luar biasa ingin kita munculkan gitu loh.
2: Dan kayak
0: ya.
2: Adegan film kan?
0: Iya kan, adegan
2: iya, bener kebayang visual itu.
0: Iya, padahal misalnya tulisan ya, tapi bener-bener kayak kita tuh kebayang ada di situ dan lagi diceritain sama ibu. Oke, okay, Mas Tepi pilih satu siapa yang tadi kira-kira pertanyaannya okay, gong.
2: Oke, ya, boleh. Mas Egi, Kevin, Ariel Fuad,
0: sama
2: saya
0: Lara.
2: Pilih terakhir.
0: Terakhir
2: Lara yang... Purnamasari.
0: Lara Purnamasari, nice, oke. Okay. Gimana Mas Trian pilih siapa?
1: Oke, okay, sebenarnya aku memilih itu juga, tapi karena Mas Tepi udah milih itu. yang tadi nanya proses film dia itu kayak out of the box banget tuh pertanyaannya.
0: Oh, Fuad ya. Ya. Oke, okay, nice. Siap, kalau gitu selamat untuk Fuad dan juga Lara. Kak Lara ya. Untuk kali ini kasih tepuk tangan dong untuk dua penanya kita. Dan masih banyak lagi nanti yang mau bertanya, cuma nanti kita ke segmen di edisi bulan berikutnya ya.
2: Oke.
0: Okay. Di edisi Ayah Online. Asik.
2: Iya, boleh.
0: Penasaran banat. So, teman Pro 2, mau terus sangat, dan juga teman-teman yang ada di sini, narasumber kita yang luar biasa, Mas TP, Mbak Dila, Mbak Sekar, dan juga khususnya Mas Trian yang udah nunjau di sana, udah gabung join, mau terus sangat ya. Pokoknya sukses selalu, lancar di karya-karya berikutnya. So, teman Pro 2, mau terus sangat, dan sampai jumpa di edisi book review berikutnya. Bye-bye. We'll be right back.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini bareng aku Safir Ajeng yang siap menemani kamu tentunya sampai nanti di jam 12 malam teman-teman dua. Jadi malam hari ini pokoknya kita akan ngebahas yang gak jauh-jauh banget ya, sama Bu Grivi yang tadi kita udah ulas bareng-bareng sama teman-teman dari Gradient. So, malam hari ini temanya, topiknya ya, malam hari ini aku pengen denger kisah cerita kamu. Asik, kisah cerita gak tuh? Kisah ataupun kenangan kamu bareng sama ayah, dan pesan apa yang udah pernah ayah kasih ke kamu yang itu sangat mengena, sangat kamu inget-inget banget gitu loh ya. So, langsung join aja teman-teman dua di 0811-2511-025. Ceritain bagaimana kisah kamu ataupun kenangan apa yang udah kamu rasakan bareng ayah, dan itu masih melekat di hati kamu dan di pikiran kamu sampai saat ini. Aku pengen dengerin, dan langsung ceritain di 0811-2511-025. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Produe, satu lagi buku yang bisa menemani kamu ngisi waktu adalah Atomic Habits karya James Clear. Book is always a good idea. Buku ini bisa jadi panduan praktis yang membantu mengubah cara pandang dan membangun kebiasaan dalam hidup kita. Dalam buku ini diceritakan kalau perubahan kecil yang konsisten dan sistematis adalah sumber kekuatan untuk mencapai tujuan jangka panjang. James Clear berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil atau atomik justru berdampak besar dalam mencapai kesuksesan, bisa dalam karir, kesehatan, atau mengejar kebahagiaan. Salah satu konsep utama buku ini adalah hukum pembangunan kebiasaan. Sebagai penulis, Clear menjelaskan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu fokus pada perbaikan kecil yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Menurutnya, gagasan perubahan kecil atau atomik ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Clear juga memaparkan beragam strategi dan teknik praktis untuk membantu kita pembacanya memulai dan mempertahankan kebiasaan baru. Dengan cara make it obvious atau membuatnya terang, make it attractive atau membuatnya menarik, make it easy atau membuatnya mudah, dan make it satisfying atau membuatnya memuaskan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, kita sebagai pembaca diajak untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan, menata waktu, dan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, supaya kebiasaan-kebiasaan positif jadi lebih mudah diadopsi dan dipertahankan. Secara keseluruhan, buku Atomic Habits karya James Clear adalah panduan yang inspiratif dan praktis buat siapa aja yang mau membuat perubahan positif dalam hidup melalui pembentukan kebiasaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga bisa mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Happy reading, teman Produe! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Sabira Jung masih menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman berdua. Dan kali ini ada Katri di Belayan yang udah gabung. Malam sayang, malam juga. Aku nyimak book review loh, oh iya kak. Dan aku juga mengenang masa kecilku sedih gitu ya. Aku masih punya ayah, tapi tidak begitu akrab dengan ayah. Mana ibu juga udah meninggal sejak aku umur setahun. Yang bahkan aku gak pernah tahu aja ibuku seperti apa. Wow, malam hari ini ya. Kali ini Katri, katanya malam ini aku boleh curhat gak? Boleh banget Kak Tri. Silakan kalau mau curhat langsung aja ya Kak Tri ya. Karena malam hari ini, topik malam hari ini kita tuh pengen dengerin gitu kan ya. Cerita dan juga kenangan kamu yang gak bakal kamu lupain ketika sama ayah. Asik, pas banget nih ayahku datang. Kok pas banget ya. Dan kali ini Kak Tri, tentunya aku nantikan kamu gabung ya di 0811-2511-025. Dan udah ada beberapa yang udah gabung. Nanti satu persatu akan aku bacakan. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Balik lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman berdua, bareng aku Safira Ajeng yang bakal menemani kamu sampai nanti di jam 12 teman berdua. Dan kali ini masih dengan topik yang sama, coba deh ceritain apa sih kenangan dan juga pesan dari seorang ayahmu ya kan, yang sampai detik ini tuh masih kamu ingat-ingat teman berdua, bahkan masih terbesit di kepala kamu sampai-sampai mungkin nasihat itu selalu yang menjadi menjadikan dirimu tuh on the track gitu kan ya. Ada kayak topik di kodian malam berdua, ikut nimbrung ya. Topik malam hari ini soal ayah. Ayah versiku tuh adalah dari kecil dididik yang keras ala VOC zaman dulu ya, dan diberi nasihat yang tegas bahwa dunia ini tidak selalu berjalan seperti yang kamu mau. Jadi persiapkan pikiran dan juga perasaan dari belia agar tetap tegar ataupun apapun kondisinya. Berusaha baik sebaik mungkin dan juga soal hasil biarkan sesuai kehendaknya. Mungkin begitu sharingnya soal ayah. Sambil request dong lagunya Mahal Ini Percuma ya kak ya. Oke. Thank you untuk Kak Taufik yang malam hari ini udah cerita tentang bagaimana sih seorang ayah tuh ngasih pendidikan ke anaknya. Udah kayak zaman VOC ya, saking kerasnya kali ya Kak ya. Oke, kalau gitu karena Kak Taufik udah cerita di malam hari ini, maka satu lagu requestnya dari Kak Taufik aku siapkan. Dan udah ready buat kamu Kak Taufik, so ini dia satu lagu dari Mahal Ini Percuma.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Satu topik malam hari ini, teman Pro 2, ceritain satu kenangan yang masih kamu ingat dan juga satu pesan mungkin ya. Boleh pesan, boleh kenangan yang kamu ingat sampai detik ini. Apa sih yang terngiang-ngiang ketika kamu punya kenangan sama ayahmu, ataupun juga pesan dari ayahmu yang sampai detik ini itu masih kamu ingat gitu, teman Pro 2. Ada Kak Fuad kali ini. Katanya gini, Kak, tumben malam ini gak live YouTube. Oh tadi ya, tadi karena pas ada krodot-krodotnya acara nih Kak Fuad. Karena saya masih punya adik perempuan terakhir, pesan ayah saat itu adalah untuk bisa membimbing adik, membantu adik agar bisa lulus kuliah sampai nanti adik menemukan suami. Insya Allah pesan tersebut saya jalankan semampu saya dan sebaik saya yang saya bisa lakukan. Oh keren ya Kak Fuad ini, selain menjadi suami yang baik, kakak yang baik juga ini ternyata ya, luar biasa ya. Semoga Allah kasih rezeki yang banyak ya untuk Kak Fuad dan juga keluarga, bisa istilahnya apa ya, selain juga memberikan yang terbaik untuk keluarga, Kak Fuad juga diberi ketabahan dan kekuatan untuk bisa membimbing adiknya dan juga memberikan yang terbaik lah pokoknya ya Kak Fuad ya. Dan kali ini spesial dia untuk Kak Fuad, ada Naduba Selama yang udah di-request, sudah kajing minta lagunya Naduba Selama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, okay, spesial for Kak Fuad.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Malam hari ini aku masih mendengarkan kamu, tentunya pingin bercerita ya. Yang pingin kasih voice note juga boleh, mau cerita apapun aku akan bacain juga teman Pro 2 melalui nomor WhatsApp kami di 0811 2511 025. Dan kali ini ada Katri di pelayan. Halo Katri, malam ini aku mau curhat, boleh? Boleh banget dong. Dan mungkin masa kecilku kurang beruntung. Aku punya banyak banget kenangan buruk dengan ayah. Tapi ternyata setelah dewasa aku yang kebagian jatah tinggal sama ayah. Awalnya emang hati kayak berat banget gitu. Sering mempertanyakan kenapa sih harus aku, padahal aku punya dua kakak. Kenapa gak sama mereka aja gitu loh. Seiring berjalannya waktu ada hal yang membuat hatiku tuh luluh dan mulai menerima kenyataan. Ayahku baik sama anak-anakku, penuh perhatian, penuh kasih sayang yang dulu gak dikasihkan gitu loh ke aku. Aku tanamkan dalam hati bahwa merawat dan juga mengurus orang tua itu seharusnya jangan dijadikan beban, tapi sebuah amanah yang memang kita harus jalani. Kita harus berbakti kepada mereka. Dan juga sejak saat itu barulah muncul momen-momen manis. Salah satunya pas beliau sakit kemarin, cuman mau makan bubur buatanku gitu. Meskipun menurut aku sendiri rasanya itu gak enak gitu. Dan benar kata Mas Trian tadi, sosok ayah itu bukan hanya sekedar ada, tapi memang harus hadir dalam setiap momen. Dan aku juga menerapkan pola asuh anak-anakku, harus dekat, harus akrab dan nyaman, harus merasa aman sama ayah ibundanya. Sehingga aku tuh memutuskan untuk meminta suamiku berhenti bekerja. Kita fokus pada kerjaan di rumah, fokus pada tumbuh kembang anak dan juga mengontrol setiap perkembangannya. Dan setiap ternyata anak-anak yang tumbuh akrab bersama ayah ibunya itu memang karakternya beda dengan anak-anak yang tidak diperhatikan orang tuanya. Yang mungkin karena kesibukannya ya, atau mungkin ada faktor lain. Nah, dari perjalanan hidupku aku belajar bahwa gak semua luka bisa sembuh, tapi memang harus diterima dan juga dinikmati dengan pelajaran agar kita tidak melukai orang lain gitu. Tidak semua sakit hati harus balas dendam gitu kan, harus dibalas dendam. Tapi juga kita hanya perlu memupuk kasih sayang agar apa yang kita berikan kepada orang lain adalah wujud cinta dan juga kasih sayang. Hah, lega banget. Lega banget malam hari ini bisa cerita. Makasih Mbak Jing dan juga teman berdua yang bersedia mendengarkan isi hatiku. Kita memang jauh di mata tapi dekat di udara. Asik, masukkan ya. Kalau gitu satu lagu yang aku mau minta lagu nih kan. Minta lagunya Henry Moody, You Were There For Me. Special buat Katri di pelayan. Henry Moody-nya sudah siap dan juga teman berdua. Jangan lupa ceritain ya, kisah apa ataupun pesan apa yang udah kamu, ayah kamu dapat, ayah kamu kasihkan ke kamu dan masih terngiang-ngiang sampai detik ini. So, kali ini aku nunggu cerita dari kalian.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Sebagai penutup kali ini teman berdua, ada cerita dari Kalara Purnamasari. Ada sih kak, satu pesan dari ayah yang sampai hari ini masih terngiang-ngiang di kepalaku. Pesannya itu gini kak, nak, hidup itu tidak selalu mudah. Kalau suatu hari nanti ayah gak ada, kamu harus tetap kuat ya. Jaga adik-adik kamu, dan tentunya kalian harus saling menjaga dan juga jangan pernah meninggalkan satu sama lain. Dan jangan mudah menyerah dan tetap jadi orang baik. Dulu aku hanya mendengarnya sebagai nasihat biasa aja kak, tapi sekarang aku paham. Setiap kali aku merasa lelah karena gemburan dunia, kata-kata itu justru yang menjadi penguat. Bahwa ternyata pesan yang terlihat sesederhana itu adalah bekal paling berharga yang ayah tinggalkan untukku. Aku selalu rindu dan juga aku selalu mengingatnya ketika aku berada di titik terendah. Request ya kak lagunya sesi potret kali ini. Oke, terima kasih banyak untuk Kalara Purnamasari. Dan teman berdua, satu cerita di Kak Lara Purnamasari menjadi tanda bahwa kita harus berpisah terlebih dahulu. Terima kasih yang udah bergabung kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya semoga cerita malam hari ini menjadi penutup perjumpaan kita yang tentunya bisa memberikan apa ya, ilmu baru dan juga pengalaman baru buat kita semuanya teman berdua. Dan kali ini aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Terima kasih Mal Tunun yang udah nemenin aku dari tadi ya, di jam 19 sampai di jam 11. Dan saatnya kita mau bergabung di jam 11 ada Jazz Music teman Produa. Terima kasih yang udah gabung. Selalu dengerin terus Produa Jogja di 102.5 FM. Dan nanti aku akan balik lagi teman Produa di jam sepada ya. Kayak biasanya tuh, Rabu malam sama Kamis pagi. So, terima kasih dengerin terus Produa Jogja. Dan buat kalian selamat istirahat. Bye bye teman Produa. Satu lagu dari Kak Lara Purnamasari ya, requestnya ada sesi potret.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Sumborangan, lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah. Terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan. Pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi. Beli dong.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Eh, pergi sekarang aja yuk.
1: Oga ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
0: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
1: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
2: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk teman-teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, morning teman Pro 2. Buat kamu yang pagi hari ini udah mulai bangun, sudah mulai bersiap menjalani berbagai aktivitas. Semoga hari ini diberikan kelancaran, penuh semangat dan juga segala urusannya dimudahkan teman Pro 2. Aku Safira Ajeng akan menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sepanjang hari ini sampai nanti pukul 10. Jadi tetap stay bareng Pro 2 Jogja tentunya teman Pro 2, karena bakal banyak hal seru yang bakal menemani harimu kali ini. Eits, tapi tunggu dulu ya, bukan cuma Sepada yang akan hadir untuk hari ini. Setelahnya masih ada Santai Siang juga, masih ada juga Sore Ceria yang bikin suasana kamu makin hangat. Sampai nanti dijaga malam, jangan kalau malam-malam teman Pro 2. Pokoknya Pro 2 Jogja siap menemani teman, menjadi teman terbaik kamu sepanjang hari ini, dari pukul 5 sampai nanti pukul 12 malam. Apapun aktivitas kamu, kami akan selalu hadir dengan musik, informasi dan juga hiburan yang siap menemani setiap momen. Nah, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu deretan lagu pilihan di Jazz Music. Selalu tetap bareng kami ya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

0: kisah Nabi Zulkifli alaihissalam memegang teguh janji. Apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau merupakan Nabi yang terkenal akan kesabaran hatinya. Beliau diuji oleh Allah dengan kemalangan. Seluruh hartanya hilang, semua anaknya meninggal dunia dan menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Dan akhirnya Allah mengembalikan semuanya, termasuk anak-anak yang soleh. Salah satunya adalah Bashar. Bashar mengikuti teladan ayahnya. Dia anak yang soleh, baik hati, teguh pendiriannya, adil dan sabar. Dia tidak pernah marah sama sekali. Dan dia juga tidak pernah berbohong.
1: Dia anak yang sungguh baik, persis seperti ayahnya.
2: Benar, semoga kelak anakku pun sebaik dia.
0: Bashar tumbuh besar di Syam, sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namun sayang sekali, sang raja tidak memiliki anak yang dapat meneruskan tahtanya.
1: Negara ini harus tetap berdiri kokoh setelah aku tiada nanti. Aku harus mencari orang yang bisa menggantikanku. Dia haruslah orang yang amanah.
0: Raja pun berencana untuk mengumumkan pencarian raja baru. Dia mengumpulkan semua rakyat di alun-alun istana.
3: Ada apa baginda raja mengumpulkan kita seperti ini?
1: Entahlah, semoga bukan pengumuman perang.
0: Dalam kerumunan tersebut, terlihat juga Bashar. Dia berdiri dengan tenang menunggu kedatangan sang raja. Tidak lama kemudian, sang raja muncul. Dia berkata bahwa usianya sudah semakin tua. Sedangkan dia tidak memiliki anak yang bisa meneruskan tahtanya.
1: Jadi, aku berniat untuk mengangkat raja baru. Siapa saja boleh mendaftar, asalkan bisa memenuhi 3 syarat dariku.
0: Orang-orang mulai berbisik riuh.
1: 3 syarat tersebut adalah selalu berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak akan marah apapun yang terjadi.
0: Semua orang langsung terdiam. Siapa yang sanggup berpuasa terus-menerus? Padahal mereka harus bekerja. Dan siapa yang sanggup beribadah malam hari terus-menerus setelah lelah bekerja seharian?
4: Astagfirullah.
0: Tiba-tiba saja terdengar suara yang memecah keheningan.
2: Hamba sanggup, baginda raja.
0: Di hadapan raja dan seluruh rakyat yang berkumpul, dia berjanji untuk menjaga amanah tersebut. Dan dia yakin dirinya bisa. Maka, sang raja pun menyerahkan kerajaan dan seluruh kekuasaannya kepada Bashar. Penobatan Bashar pun dilaksanakan. Setelah resmi menjadi raja, Bashar berganti nama menjadi Zulkifli. Artinya adalah orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli menjalankan tugasnya sebagai raja yang baik. Dia memimpin dengan bijaksana dan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil. Nabi Zulkifli merupakan teladan yang sangat baik. Dia menepati janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, serta beribadah di malam hari. Meskipun berat dan lelah, dia tidak pernah melewatkan puasa serta ibadah malam. Karena keteguhan imannya inilah, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Beliau bertugas untuk membimbing umatnya agar beriman kepada Allah. Nabi Zulkifli merupakan sosok raja yang dicintai oleh rakyatnya. Namun, bukan berarti tidak ada cobaan yang menimpanya. Suatu ketika, muncul kelompok pemberontak yang ingin menurunkan Nabi Zulkifli dari kursi raja. Untuk melawan para pemberontak itu, Nabi Zulkifli memberikan perintah kepada rakyatnya untuk berperang.
1: Ampun, baginda raja, kami sungguh ingin berperang, tapi...
4: Jika kami mati, tidak ada lagi yang bisa mengurus keluarga di rumah.
0: Satu persatu, rakyat mengungkapkan hal yang sama. Mereka tidak ingin pergi berperang karena takut mati. Nabi Zulkifli memahami ketakutan rakyatnya. Dia pun berjanji untuk memohon perlindungan kepada Allah agar tidak ada satupun yang gugur di medan perang. Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Pasukan mereka berhasil memenangkan pertempuran tanpa ada satupun korban. Semua prajurit berhasil pulang dengan selamat. Setelah itu, cobaan kembali datang. Iblis merasa tidak suka melihat iman dan takwa Nabi Zulkifli yang begitu kuat. Tidak sekalipun Nabi Zulkifli pernah marah. Karena itulah, Iblis ingin sekali menggoda kesabaran Nabi Zulkifli. Malam hari, ketika Nabi Zulkifli sedang melakukan ibadah malam, Iblis datang dengan penampilan menyerupai seorang kakek tua. Kakek tua itu memohon kepada

0: Baik, Bagida.
1: Si kakek pun pulang dan berjanji akan datang esok hari untuk mengikuti proses pengadilan. Hari berikutnya, Nabi Zulkifli menunggu kedatangan si kakek itu. Namun, si kakek tidak kunjung datang. Dia sengaja datang terlambat.
2: Mohon maaf, ada kejadian mendadak yang menimpa aku sehingga aku terlambat. Apakah sekarang aku bisa menemui raja?
0: Raja berpesan, datanglah lagi esok hari. Kali ini, jangan lagi terlambat.
1: Sayangnya, hari berikutnya pun si kakek tidak datang lagi.
0: Kakek tua itu tidak pernah menepati janjinya. Kasihan bagi Daraja. Beliau pasti lelah menunggu.
1: Nabi Zulkifli tidak tahan lagi menahan rasa kantuk. Kemudian, dia memutuskan untuk beristirahat. Dia berpesan kepada para penjaga untuk tidak mengganggu apapun yang terjadi. Lagi-lagi, si kakek jelmaan iblis itu datang dan memohon agar diizinkan untuk bertemu dengan raja. Tapi kali ini para penjaga itu menolak dengan tegas. Si kakek menggerutu sendirian.
2: Bagaimana mungkin dia bisa terus bersabar? Padahal aku berkali-kali ingkar janji dan membuatnya menunggu seperti itu. Lihat saja, apakah dia masih bisa terus bersabar?
1: Iblis itu menyusup masuk ke dalam kamar Nabi Zulkifli.
2: Hei Raja, bangunlah dan tebaklah dari mana aku datang.
1: Nabi Zulkifli terbangun. Dia memeriksa kamarnya dan melihat bahwa pintu tetap tertutup seperti sebelumnya. Artinya, tidak ada manusia yang bisa masuk.
3: Engkau adalah musuh Allah.
2: Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu. Maka, kulakukan perbuatan yang bisa kau saksikan sendiri agar kau marah.
1: Iblis akhirnya gagal membuat Nabi Zulkifli melanggar janjinya. Sampai akhir hayatnya, Nabi Zulkifli sama sekali tidak pernah marah. Beliau juga terus berpuasa dan beribadah malam. Subhanallah.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

0: FM.
1: Waktunya Info Pro 2 hari ini, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Ajeng.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia melepas 18 mahasiswa untuk mengikuti program double degree di NXU Tiongkok. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas pengalaman akademik dan juga jejaring internasional mahasiswa di Yogyakarta. Kerjasama pendidikan lintas negara tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di lingkungan akademik internasional sekaligus meningkatkan kompetensi mereka.

0: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. JDIH DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meraih peringkat kelima nasional dan juga mempertahankan prestasi tersebut selama 5 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan konsistensi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyediakan informasi hukum secara terbuka serta mendukung keterbukaan informasi publik. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah di daerah. Kerjasama antara Korea Selatan dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif dan juga talenta. Korea Selatan menawarkan program pengembangan ekonomi kreatif, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan Taman Budaya Yogyakarta sebagai salah satu ruang pengembangan talenta. Kolaborasi tersebut diharapkan membuka peluang bagi pelaku dan juga talenta kreatif Yogyakarta untuk mendapatkan akses terhadap jejaring, pengetahuan, serta pengalaman internasional. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hari Kamis tanggal 10, senyummu memang manis bikin hati aku luluh. Asik. Hari Kamis tanggal 10 versimu apa teman Pro 2? Kali ini aku mau menyapa dulu buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Kamis pagi ini gimana kabarnya kalian teman Pro 2? Ya kan? Masih ngumpulin nyawa, masih ngumpulin semangat atau malah tadi-tadi udah siap ya kan teman Pro 2? Pokoknya apapun kondisi kamu gak usah khawatir karena kamu gak sendirian. Ada kita yang bakal nemenin pagi hari kamu di dengan berbagai musik, berbagai cerita dan juga energi positif di sepada selamat pagi Pro 2, teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng. Jadi buat kamu ya yang lagi perjalanan, yang lagi ngapain ya, lagi siap-siap kerja ya kan, lagi siap-siap prepare kuliah ataupun mau ke sekolah atau bahkan masih rebahan. Ada gak sih yang jam segini masih rebahan? Pokoknya ayo pelan-pelan kita bangun, tarik nafas, senyum dikit aja gitu kan ya, biar nanti seharian kamu juga ikut bahagia. Karena hari Kamis ini harus dimulai dengan satu keyakinan, hari ini kita bisa, hari ini kita jadi hari yang menyenangkan. So, ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih, jangan dibuang dong.

penimbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Aku mau menyapa dulu yang kali ini udah ketuk-ketuk pintu dari sebelum jam 6 ya. Tadi jam 5-an udah ada yang gedor-gedor. Nggak gedor deh, menyapa aku pagi hari ini. Ada Kak Fuad yang dari Kalimantan yang lagi dengerin pakai aplikasi RR Digital. Halo Kak Fuad. Mentari pagi mulai berseri, cakep. Burung bernyanyi menyambut hari. Salam hangat untuk penyiar pagi. Terima kasih telah menemani kami. Masyuk. Kami sini mulai mendung di Cilacap. Oh, pindah ke Cilacap nih. Udah ke Cilacap ya. Mudah-mudahan jadi turun hujan. Kasihan beberapa warga sumurnya udah pada kering. Mengawali pagi kali ini, request dong lagunya BCL Selalu Ada di Nadimu. Asik. Oke, boleh-boleh-boleh Selalu Ada di Nadimu ya. Emang sedikit apa sih? Kali ini spesial buat Kak Fuad yang katanya kemarin aku kira masih di Kalimantan loh Kak Fuad. Oh iya, semalam ini ya jangan lupa bukunya dapet tuh. Dapet giveaway buku di Book Review. Jadi buat kalian yang juga pingin kayak Kak Fuad gitu kan, dapat buku yang ciamik-ciamik, langsung join aja ya di Book Review setiap hari Rabu gitu kan. Selalu Ada di Nadimu ya, dari Kak Fuad requestnya kali ini BCL. So buat kalian yang mau request lagu boleh banget loh ya, gak usah ragu-ragu, langsung pilih aja lagu yang bikin kamu dengerin. So ini dia satu lagu yang menjadi requestannya Kak Fuad di Cilacap, BCL Selalu Ada di Nadimu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
5: Produe FM.
0: Selamat pagi teman Produe.
6: Selamat pagi teman Produe.
0: Selamat pagi teman Produe.
6: Selamat pagi teman Produe.

Hari Kamis tanggal 10 sebentar lagi menuju pertengahan bulan. Tetap optimis walau harus berpeluh. Semoga hari ini penuh kebahagiaan. Masyo Kevin. Suka nih sama yang masuk-masuk nih pantunnya. Jangan lupa ya, hari Kamis tanggal 10 versi kamu apa teman berdua. Bagi Kak Ajeng menyapa lagi bagi hari ini. Salam sehat, semangat siaran selalu juga ya. Dari Kevin Ariel di Catur Tunggal. Oke Kevin harus semangat dong. Pokoknya kayak Kevin yang semangat bagi hari ini untuk OTW kuliah ya. Oke siap Kevin. By the way, kenapa hari ini aku semangat banget teman berdua? Karena aku dapat info event keren nih teman berdua. Event yang ditunggu-tunggu oleh warga Jogja. Ini namanya Sibakul Jogja Sport and Fest 2026 teman berdua. Buat kamu yang suka lari, pas banget nih. Ini satu event yang memang jadi incaran banyak ini ya runners ya teman berdua. Namanya Sibakul Jogja Sport and Fest 2026 dan acaranya ini akan berlangsung tanggal 12 sampai 13 September 2026. Biasanya kita kalau pra acaranya kita lari bareng gitu kan di pagi hari, dan artinya ini tinggal 2 hari lagi. Tinggal hari Sabtu sama Minggu ya teman berdua. Dan event ini memadukan semangat olahraga dan juga festival. Jadi bisa jadi pilihan kamu buat yang pengen menghabiskan akhir pekan dengan aktivitas yang lebih aktif. Aktivitas yang lebih aktif, aktif banget dong. Nah daripada Sabtu Minggu kamu ya kan cuman bangun siang scroll medsos terus bingung mau kemana ya kan. Mending mulai sekarang ajak teman kamu dah sama keluarga kamu dan juga cari tahu kan kegiatan Sibakul Jogja Fest ya teman berdua. Karena biasanya kamu dapat banyak UMKM yang ada di sana dan itu benar-benar kayak seru banget perpaduannya teman berdua. Jadi nggak asing lagi kalau misalnya kalian berpikir bahwa Sibakul Jogja Sport Fest ini jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh warga Jogja. Apalagi buat kamu pelari culture ya kan. Kalau kamu kira-kira bisa minggu kemana teman berdua, jangan lupa aku tunggu pantunnya ya. Hari Kamis tanggal 10. Dan kali ini ada lagu yang udah di request oleh Kanana, ada Charlie Puth yang We Don't Talk Anymore.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Buat kamu yang anti penakut, cah, bener gak sih kalau penonton horor ya kan mencari sensasi horor itu anti penakut? Tapi btw teman pro 2, kalau kita ngomongin satu film horor, ada satu rekomendasi buat kamu yang ingin nonton film yang bikin greget ya. Namanya filmnya Suanggi, dan ini Suanggi Ilmu Kutukan ini sudah resmi tayang di bioskop Indonesia teman pro 2. Film ini mengangkat sosok Suanggi, jadi sebuah cerita mistis yang dikenal dalam tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia Timur ya, termasuk kayak Papua, Maluku, kemudian ada juga Nusa Tenggara dan juga sebagian Sulawesi. Dan menarik ini, film ini tuh mengambil mitos lokal yang kemudian membawa ke dalam kemasan sinema horor modern teman berdua. Jadi kalau kamu biasanya melihat horor Indonesia banyak mengambil latar dan juga mitos dari Jawa, kali ini ada yang beda. Kali ini kita diajak melihat kekayaan cerita dari wilayah Indonesia Timur teman berdua. Buat kamu yang suka nonton horor, pas banget ya kan nonton cerita ini ataupun nonton film ini di weekend-weekend kalian teman berdua. Jangan sampai ketinggalan, langsung aja prepare buat nonton filmnya. Dan kali ini teman berdua, sebelum nanti kita akan join di tentunya Info Sport ya teman berdua, kamu tetap stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Kita update dulu informasi Super Sport di pagi hari ini, teman Pro 2. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari meminta para atlet Indonesia menjadi kan berbagai tantangan sebagai motivasi dalam menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pesan tersebut disampaikan menjelang persaingan olahraga terbesar di Asia yang akan mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Para atlet Indonesia diharapkan tidak hanya mengejar hasil tetapi juga mampu menunjukkan semangat juang dan juga membawa nama baik Indonesia di tingkat internasional. NOC Indonesia menilai persiapan mental menjadi salah satu faktor penting sebelum atlet turun dan bertanding.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Timnas basket putra Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi persaingan di ASEAN Games Aichi Nagoya. Indonesia mendapatkan kesempatan